0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: El Palma Princess, this is called El Palma. Yo, yo, yo. Asik banget ya pagi-pagi kayak gini dengerin lagu barusan teman Pro 2. Welcome back to Spade. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama Dayang. Ya, lagu hip hop barusan itu tuh karya dari kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Buat kamu yang belum kenal ya, jadi mereka ini ada 10 orang teman Pro 2 yang ternyata masih menjalani masa hukuman. Tapi memang gokilnya ya, mereka gak cuman sebatas menjalani proses hukuman. Ya, Pema Princeton justru dapat dukungan penuh dari kepala lapas mereka buat menciptakan karya, karena mereka ini benar-benar suka banget sama musik hip hop, tau lah teman Pro 2. Bahkan ya, berbagai bentuk showcase, kompetisi udah ditaklukkan sama mereka, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan sama Kementerian Ekonomi Kreatif. Collab nih sama Ermokin Party bertajuk Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan lagu yang kita dengar barusan itu jadi salah satu karya yang terpilih ya untuk dibuatkan MV-nya, juga dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati sama semua masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan salah satunya teman Pro 2 yang dengerin barusan. Jadi teman Pro 2, lagu barusan itu benar-benar kayak nunjukin kepedean mereka ya, dan juga pengen nunjukin ke kita semua kalau sebagai warga binaan tetap bisa kau berkarya dan pengen menangkis berbagai stigma, stigma-stigma buruk di masyarakat lah ya. Mereka mungkin pernah salah jalan. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan teman Pro 2, dan di sini gokilnya mereka tetap punya nilai baik dan tetap berusaha pengen perbaiki apa yang mereka pernah lakukan di masa lalu. So, ini juga pesan yang pengen aku sampaikan ke teman Pro 2. Apapun kesalahan kita yang udah berlalu, biarlah berlalu, jadikan pelajaran. Kita lakukan yang terbaik di hari ini supaya kita gak menyesal di kemudian hari. Setuju teman Pro 2? Sepakat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Nona, Roll Plat, asik banget lagu barusan teman Produa. Welcome back to Spada. Selamat pagi teman Produa, masih bersama Daya. Ini lagu yang belakangan lagi viral banget ya. Orang pada buat, ada meme-nya, ada jokes-nya, ada cover dance-nya, ada yang bahkan cover song-nya, gokil ya. Senang banget sama Nona, ada aja gebrakan barunya teman Produa. Bahkan banyak banget juga yang buat video reaction tentang MV-nya. You know, katanya orang-orang ini tuh bukan lagi koreografi dance ya, tapi ini workout. Asli, gak tahu sih sengos-ngosan apa mereka buat MV ini, kayak ringan banget badannya teman Produa. Yang jelas setelah sebelumnya juga mereka viral parah dengan lagu Work ya, yang nyuruh kita buat kerja. Yang kali ini gak kalah badass, gak kalah nyentrik juga, dan genrenya juga cukup unik teman Produa. Menggabungkan elemen musik dangdut dengan irama reggaeton. Jadi warna musiknya tuh kayak adaptif, energi, cocok banget pokoknya buat kita dancing. Apalagi buat kita jalan-jalan pakai sepatu roda. Oke. Ada yang bisa naik sepatu roda di sini? Bisa nih kita jalan-jalan. Aku juga hobi sepatu rodaan tuh, teman Produa. Enak kali ya beberapa deh jalanan Tarakan kalau ada yang mulus gitu, sambil kita main sepatu roda, sambil kita buat video jalan-jalan. Kocak banget ya lagu barusan juga ya. Tapi samping itu senang banget, kita happy kita punya girl band yang membanggakan nama Indonesia. Karena mereka ini girl band internasional ya teman Produa, yang debut di bawah naungan ATAT Rising. Dan lagu barusan itu single ke-7 mereka. You know, Nona ini keempat membernya adalah grup asal Indonesia. Makanya jangan heran kenapa lagu mereka tuh kebanyakannya bahasa Inggris, karena memang mereka ini girl group yang memang didebutkan untuk dalam jangkauan internasional teman Produa. Yang buat gokil, makin kesini mereka makin banyak banget masukin elemen Indonesia dalam lagu-lagunya. Openingnya aja langsung pakai gamelan, dan bahasa di lagu ini ada banyak banget perpaduan bahasa Indonesia. Jadinya kayak kitanya tuh nyentil banget di kepala ya. Liriknya tuh juga kece banget, sekaligus ada gokil-gokil ya gitu deh teman Produa. Suka banget deh, dari 1 sampai 10 kamu suka banget sama lagu ini ke angka berapa?

Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hebat, Baylala Huta. Bersama hampir penyapa teman Pradua. Masih bersama Dayang Dispa deh. Selamat pagi teman Pradua. Ya, ini lagu tentang romansa sih ya. Tapi kalau kayak mau ambil vibe sama yang lagi viral belakangan ini, aku menganggap yang hebat itu adalah Timnas Indonesia. Gimana teman Pradua? Hasil Indonesia and Vietnam beberapa waktu lalu kayaknya buat kita happy sampai hari ini ya. Which is itu pertandingan sebenarnya udah dilaksanakan tanggal 7 Juni lalu, jadi ajang fase grup Piala AFF U19 2026, di mana dalam laga penentuan grup A, Timnas Indonesia U19 berhasil ngalahin Vietnam dengan skor akhir 2-1, tepatnya di Sumatera Utara, teman Pro 2. Dan sampai hari ini banyak banget seliweran ya, beberapa insiden-insiden yang kocak, yang gak masuk akal, gimmick-gimmicknya yang di lapangan yang lewat lah teman Pro 2. Kayak perayaan kemenangan kita masih dirasakan sampai hari ini gitu. Senang banget, tapi memang ini belum berakhir. Karena next, timnas kita tuh masih bakal kembali bertanding ya. Tepatnya besok malam pada Kamis 11 Juni 2026, tepatnya jam 20:15 waktu Indonesia Barat. Kalau kita jam 9-an lah ya teman Pro 2. Jadi buat kalian bertanya-tanya, mereka bakal menghadap siapa? Mereka bakal menghadapi tim yang kuat sih, yaitu Australia U19 dalam laga krusial babak semifinal Piala AFF U19 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara. Asli makin deg-degan lagi sih ini teman Pro 2. Karena ini makin tinggi lagi tingkatnya, dan pastinya juga Australia itu termasuk tim yang kuat juga ya teman Pro 2. Nah, kira-kira besok kamu prediksi deh, Indonesia sama Australia bakal mencetak skor berapa?

Cerita Muffins bersama bermainnya apa teman bro dua, and welcome back to Spada bersama Dayang. Wah, suka banget sama lagu Legend milik Sheila on 7 ini teman bro dua. Ya ini lagu Legend keluar tahun 2003 ya, untuk jalur suara film 30 hari mencari cinta. Tapi untuk versi yang kamu dengar barusan itu kayak lebih megah lagi, karena memang nyanyinya tuh rame-rame teman bro dua. You know Jakarta Muffins, ya ini tuh adalah lagu yang merupakan bagian dari EP All Stars Putar Kembali yang dirilis sama Jakarta Morfin teman pro 2. Buat kamu yang gak kenal, mereka ini tuh komunitas seni pertunjukan yang mendedikasikan karya untuk menghidupkan kembali lagu-lagu ikonis Indonesia. So gak cuman lagu Sheila on 7 yang kita dengerin barusan ya, yang di remake dan juga dirilis, di re-release sama mereka, tapi juga beberapa lagu-lagu ikonis Indonesia lainnya teman pro 2. Dan kalau kita bandingkan ya sama versi asli yang kental banget sama vibes pop rock, kalau versi Jakarta Muffins itu aransemennya jadi lebih megah, dinamis, teatrikal, cocok banget pokoknya buat koreografi panggung musikal, dan pastinya bikin kita lebih semangat lagi yang menjalani hari ini teman pro 2. Dan lebih suka lagi karena hari ini ternyata gak ada hujan. Walaupun prediksi tadi pagi berpotensi terjadi hujan, ternyata harinya cerah walaupun dengan awan-awan manjanya. Di samping itu Dayang juga pengen say thanks buat teman-teman pro 2 yang udah stay tune bareng Dayang dari tadi, dari subuh ya kita ngobrol di sini teman pro 2 dan dengerin deretan lagu-lagu hits pro 2 FM. Setelah ini kamu bakal disapa sama dua penyiar asik lainnya, ada Rande dan Kak Tini yang siap menyapa kamu di next segmen. Untuk segmen Pro 2, yaitu segmen proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Nah, apakah aku akan pamit undur diri? Tenang, aku bakal kembali menyapa kamu setelah itu untuk membaca info Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu single selanjutnya dari World Genius featuring Novia Bahmit dengan tajuk Your Side. Stay tuned.

Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Terus uji Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi warga kota Tarakan yang jiwanya selalu membara nih, penuh semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi ini sebelum keluar rumah, siapa yang sudah ngerasa mataharinya kayak ada dua ya teman Pro 2 di atas kepala? Aduh, panasnya terik banget lagi. Nah, di musim kemarau yang panjang kayak gini, alam di sekitar kita tuh kayak ngalamin perubahan fisik yang drastis nih teman Pro 2. Pernah nggak kamu penasaran kenapa sih hutan atau lahan kosong di Kalimantan itu gampang banget terbakar kalau sudah musim panas? Nah, menurut ilmu lingkungan, gabungan antara suhu udara yang tinggi dengan kelembapan yang sangat rendah membuat cairan di dalam tumbuh-tumbuhan menguap habis. Terus, daun-daun hijau yang gugur di tanah perlahan berubah teksturnya menjadi super kering dan rapuh tuh kayak keripik. Nah, tumpukan daun kering ini disebut sebagai biomasa kering teman Pro 2, alias bahan bakar alami yang super sensitif banget. Tersengat panas sedikit aja, dia bisa siap memicu percikan air. Dan bahayanya tuh ternyata di situ teman Pro 2. Kalimantan kan salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan alam hutannya. Tapi kalau sudah kemarau kayak gini, bisa meningkatkan potensi kebakaran. Jadi di Proaktif hari ini teman Pro 2, kita bakal bahas penyebab hingga cara mencegah kebakaran hutan ketika musim kemarau tiba. Penasaran kan? Kalau iya, stay tune terus bareng aku Ocha hanya di Proaktif.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Oke, 103 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, back again bersama Ocha, masih di Proaktif. Yuk, sekarang kita lanjut pembahasan kita hari ini, teman Pro 2. Kita akan bahas salah satu penyebab hutan Kalimantan gampang terbakar kalau lagi musim kemarau. Kita akan masuk ke area yang tanahnya agak gelap dan empuk nih kalau diinjak. Ini namanya lahan gambut, teman Pro 2. Kalau kebakaran hutan di tempat lain itu kan apinya kelihatan berkobar ya di atas pohon. Di sebagian besar lahan Kalimantan, termasuk titik-titik rawan di sekitar kita, kebakaran itu bisa terjadi di bawah permukaan tanah loh, teman Pro 2. Mau tahu nggak gimana? Jadi menurut jurnal geologi, lahan gambut itu terbentuk dari sisa-sisa pepohonan purba yang membusuk selama ribuan tahun di dalam air. Sehingga dia menghasilkan lapisan karbon yang sangat tebal. Saat musim kemarau tiba, airnya itu akan surut. Lahan gambut ini pun berubah fungsinya menjadi seperti kasur busa raksasa yang kering. Dan kalau ada api yang membakar permukaan atas, apinya bisa menyusup turun ke dalam tanah hingga kedalaman 4 meteran. Di dalam tanah yang minim oksigen itu, teman Pro 2, api bakal tetap hidup berhari-hari dalam bentuk bara yang tersembunyi yang terus menghasilkan asap tebal berwarna putih abu-abu. Makanya memadamkan kebakaran gambut itu susahnya setengah mati karena luarnya itu kelihatan sudah padam, padahal di dalamnya api masih pesta pora. Serem banget ya, teman Pro 2. Makanya tuh, sebelum api itu menyusup, kita harus ekstra protektif dengan hutan kita, teman Pro 2.

Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

0: seperti yang saya sampaikan.
1: Proaktif, Pro2, aksi kreatif dan positif. Seratus tujuh FM, teman terbaik kamu. Nah, masih di Proaktif. Karena kita sudah tahu ya betapa bahayanya kalau api sudah masuk ke kantong gambut. Sekarang tugas kita sebagai teman proaktif nih, teman Pro2, yaitu melakukan aksi pencegahan di lingkungan rumah masing-masing. Karena ternyata menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana, hampir 90% kasus karhutla itu dipicu oleh kelalaian manusia sendiri, teman Pro2. Jadi, jurus pencegahannya sebenarnya simpel banget. Yang pertama, stop bakar sampah sembarangan. Kalau lagi bersihin perkarangan atau kebun dari rumput kering, jangan sekali-sekali dibakar ya, karena angin kemarau yang bertiup kencang bisa menerbangkan bara apinya ke lahan yang kosong. Yang kedua, jangan buang puntung rokok sembarangan. Nah, ini nih yang sering banget kecolongan. Membuang puntung rokok yang masih ada baranya ke semak-semak kering di pinggir jalan itu bahaya banget ya, teman Pro2. Nono ya. Yang terakhir yaitu bikin sekat bakar tradisional. Kalau kamu punya lahan, bersihkan rumput kering di sekeliling batas tanah selebar 2 hingga 3 meter. Jadi nanti kalau ada api dari luar, apinya bakal mati sendiri karena tidak punya akses daun kering untuk merembet masuk. Dengan modal peduli hal-hal kecil kayak gini, teman Pro2, kita sudah resmi loh jadi pahlawan penyelamat lingkungan hidup. Hebat banget kan?

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Proaktif. 1 jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro2, aksi kreatif, dan positif. Oke teman Pro2, kita lanjut masih di Proaktif hanya di 100GFM. Sekarang kita intip teknologi canggih yang dipakai para pemadam kebakaran hutan kita di tahun ini untuk menjaga kelestarian bumi Borneo. Di zaman dulu ya teman Pro2, kalau mau tahu ada kebakaran nih, petugas harus patroli jalan kaki keliling hutan yang luasnya bahkan bisa berhektar-hektar tuh. Tapi sekarang teknologi itu sudah bisa membantu banget. Kita sudah dibantu sama yang namanya pasukan drone thermal dan satelit pemantau titik panas. Jadi drone-drone bionik ini bakal terbang tinggi tuh di atas kanopi hutan untuk memindai suhu panas bumi. Begitu kamera thermalnya menangkap ada area tanah gambut yang suhunya naik drastis di atas kewajaran, drone akan langsung mengirimkan koordinat lokasi akurat ke markas tim pemadam tuh. Selain itu teman Pro2, ada juga gerakan keren yang namanya MPA, Masyarakat Peduli Api, yaitu berisi warga-warga lokal yang dilatih menjadi garda depan untuk langsung melakukan pemadaman sebelum apinya membesar. Siapa di sini teman Pro2 yang sudah jadi bagian dari MPA? Wah, kamu keren banget sih teman Pro2.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Oke, teman Pro 2, enggak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Proaktif spesial tema tanggap bencana karhutla. Sudah selesai kita bedah bersama pagi ini teman Pro 2 dari rahasia biomasa daun kering, lahan gambut, jurus sekat bakar, sampai canggihnya drone termal untuk mencegah kebakaran hutan. Kita juga jadi tahu ya bahwa menjaga hutan di Kalimantan itu agar tidak terbakar bukan cuma tugas petugas pemadam kebakaran saja, tapi itu adalah tugas kolektif kita semua, karena dari hijaunya hutan itulah pasokan udara segar yang kita hirup di kota ini berasal. Terima kasih ya teman Pro 2 sudah setia menemani aku Ocha di Proaktif pagi ini. Tetap waspada di musim kemarau, perbanyak minum air putih agar kamu tidak dehidrasi dan jangan bakar sampah sembarangan. Oh ya teman Pro 2, jangan lupa bahagia juga ya hari ini. Sampai jumpa lagi di Proaktif selanjutnya. Aku Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye bye. Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, Lapas atau Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Tarakan secara resmi menerima sertifikat merek produk usaha mikro kecil dan menengah karya warga binaan permasyarakatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenhum Kalimantan Timur bertempat di ruang Kepala Lapas pada Selasa 9 Juni kemarin. Teman Pro 2, sertifikat merek dengan etiket GAC Lapasar yang kini dimiliki Lapas Tarakan secara khusus diperuntukkan bagi produk UMKM karya WBP di bidang industri manufaktur, khususnya produk kuliner atau makanan olahan yang dipasarkan secara luas di lingkungan Lapas maupun kepada masyarakat umum, diantaranya berupa produk kerupuk amplang, ikan bandeng, keripik gedebok pisang, tempe, aneka roti dan kue, hingga aneka kuliner olahan daging dan hewan laut lainnya. Informasi selanjutnya, industri musik Indonesia akan kedatangan pendatang baru dengan hadirnya girl group Marvelous. Grup beranggota 5 perempuan itu dijadwalkan memulai debut resminya pada Jumat 12 Juni mendatang melalui single perdana bertajuk Kompimpa. FYI, Marvelous terdiri dari 5 anggota yakni Daniela, Tiffany, Beverly, Quila, dan Kaika. Kelimanya diperkenalkan sebagai sosok dengan karakter yang berbeda-beda. Debut ini menjadi langkah awal Marvelous dalam menapaki industri musik profesional. Kehadiran mereka juga menandai debut artis pertama dari Alice Entertainment. Informasi terakhir, legenda bulu tangkis Indonesia, Chandra Wijaya, kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembinaan atlet melalui penyelenggaraan Yonex Sunrise Double Special Championships 2026. Turnamen khusus nomor ganda itu menjadi wadah pengembangan atlet muda menuju prestasi yang lebih tinggi. FYI, kejuaraannya berlangsung pada tanggal 10 hingga 13 Juni mendatang di Daihatsu, Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center Serpong, Tangerang Selatan. Atlet spesialis ganda dari berbagai daerah di Indonesia akan bersaing memperebutkan gelar juara. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune karena setelah ini bakal ada Kak Desi yang menyapa teman Pro 2 di next segmen Pro 2 Hitlist Indonesia and Mancanegara. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyapa yang pamit. Bye-bye. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman berdua. Senang banget nih akhirnya aku temenin kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. Masih sama aku teman Pro 2, Desi yang akan temenin kamu tepatnya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. So teman Pro 2, di pagi hari ini kalau kamu mau pilih up lagu-lagunya, kita udah siapin ya teman Pro 2 ya. Tentunya di Instagram kita yaitu RRI Pro 2 Tarakan. Di situ kamu bisa pilih lagu Indonesia maupun mancanegara. Nanti pilihan kamu yang akan kita puterin. Tapi seperti biasa ya teman Pro 2 ya, buat kamu yang request lagu hits ini, andalan kamu apa? Kalau kamu mau titip salam boleh, bisa aja DM Instagram di RRI Pro 2 Tarakan. So, teman Pro 2, pastinya aku akan puterin lagu-lagu pilihan kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya berdua Hitlist.
0: Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu mau pilih lagunya kamu bisa pantengin terus IG story kita ya, karena di situ sudah aku siapin lagu-lagu yang pastinya kamu suka-suka semuanya nih. Ada Bernadia dari Rabun Jauh, ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam, ada juga Enci Carvalho dengan Remuk, dan juga Sila on Seven dengan Sederhana. Dan untuk lagu mancanegaranya yang udah aku pilihin adalah ada lagu Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha, ada lagu dari Baby Monster dengan Cium, ada juga lagu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, dan Tama Impala dengan Jenny dan Dracula. So, teman Pro 2, langsung aja ya kita puterin lagu pertama di Pro 2 Hitlist Indonesia kali ini. Ada dari Bernadia dengan Rabun Jauh. So, enjoy the song, teman Pro 2.

0: kalau dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Follow our media sosial on Facebook Pro2FM Tarakan.

Pro 2 Hit List. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Nih, lagu kedua, teman Pro 2. Khusus buat barisan patah hati nih. Enggak kok, teman Pro 2. Tapi lagu kedua ini adalah lagu yang menceritakan tentang pedihnya melepaskan seseorang yang sangat dicintai. Dan juga dimana perjuangan seseorang yang akhirnya memilih untuk menyerah dan berhenti memperjuangkan cintanya. Karena memang sudah menyadari bahwa orang tersebut sudah menjadi milik orang lain. So, nomor 2 lagu ini lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk. Ini lagu dipilih dari Kak The Angie Support, Kak Food Blogger 0512, Kak Zulia, dan masih banyak lagi. So, Tom Pro 2, langsung aja aku puterin Angie Carvalho dengan Remuk untuk kamu semua.

2 hit list. Masih di Prodo Hitlist Tom Pre 2. Ini buat kamu yang sekarang tuh lagi banyak tuntutan, terutama tuntutan sama lingkungan, ngerasa capek, ngerasa pusing mikirin validasi di medsos. Nah, lagu yang aku mau puterin satu ini tuh termasuk lagu yang kayaknya relate banget sama kehidupan saat ini ya. Dimana ciptaan dari musisi legendaris Eros Chandra ini baru aja membagikan pesan yang mendalam banget lewat lagu terbarunya yang bersama dengan bandnya Ceylon 7 dengan judul Sederhana. Ya, secara spesifik Eros Chandra juga bilang kalau misalkan lagu ini tuh memang sengaja ya tujukan tuh untuk para generasi muda masa kini yang sedang dipenuhi oleh berbagai macam kompleksitas dan problematika kehidupan nih. Tahu banget ya. Nah, di lewat liriknya ini juga lagu ini tuh hadir seperti sebuah manifesto atau ajakan untuk menjalani hidup tuh dengan lebih tenang, atau istilah kerennya sekarang tuh kayak slow living gitu loh Tom Pro 2. Dan makna dari lagu Sederhana ini juga mengajarkan kita semua bahwa di tengah dunia yang bising dan penuh tuntutan ini, kebahagiaan tertinggi itu sebenarnya justru bisa kita temukan dalam kesederhanaan. So, Tom Pro 2, langsung aja aku puterin nih buat kamu Ceylon 7 dengan Sederhana.

Masih di Prodo Hitlist nomor 2. Dan kita sampai di lagu Prodo Hitlist Indonesia yang terakhir nih nomor 2. Dimana lagu ini tuh mengangkat tema seputar perasaan yang sering banget nih datang secara diam-diam. Perasaan yang merayap justru di saat suasana sekitar tuh mulai sunyi. Dan kerap hadir ketika kita tuh lagi asyik banget tenggelam dalam pikiran kita sendiri nih nomor 2. Terutama pas di jam-jam menjelang tidur ya, pas malam tuh yang overthinking lagi banyak. Nah, di lirik ini dan melodinya juga manis tapi bikin ambyar. Siapa lagi sih Tomo Pro 2 kalau bukan Samuel Cipta dengan lagunya Pencuri Malam. Dan lagu ini nih yang paling banyak di vote sama teman Pro 2 kita di Instagram. Thank you so much buat teman-teman yang udah vote lagu-lagu Pro 2 Hitlist Indonesia di siang hari ini. Di antaranya ada Kak Sans Day, ada Kak Ila Unpage, ada Novi Java SL, ada Zania, ada Arum Puspita 083, ada Chan Bekso 29, Arkipelago.sir, Farisan Doskos Naura 08, Jireiso I90, dan masih banyak lagi. So thank you so much ya teman Pro 2 yang udah pilih lagu ini. Dan lagu ini juga sekaligus akhir di Pro 2 Hitlist Indonesia. Karena sesaat lagi kita akan beralih ke Pro 2 Hitlist mancanegara. So langsung aja aku puterin buat kamu Samuel Cipta dengan Pencuri Malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dan sekarang kita masuk di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Sambil nungguin kamu vote-vote di Instagram kita nih Tom Pro 2, tentunya kamu bisa vote pilihan lagu kamu di Pro 2 RRI Pro 2 Tarakan. Di situ udah aku siapin lagu-lagu yang bisa kamu pilih nih Tom Pro 2. So Tom Pro 2, aku masih nungguin kamu buat nemenin hari-hari kamu pastinya di siang hari ini. Langsung aja aku puterin lagu dari Sabrina Carpenter dengan Bet You Wanna.

Masih Prodo Hitlist nomor 2 dan sekarang kita masuk di Prodo Hitlist pertama mancanegara. Ini ada lagu dari Baby Monster dengan Cium. Langsung aja aku puterin buat kamu Tom Prodo 2.

Masih di Pro 2 Hitless Tahun Pro 2. Dan kita masuk ke lagu mancanegara yang kedua nih Tahun Pro 2, yaitu lagu dari Jenny dan juga Time Impala dengan Dracula. Dimana lagu ini ya Tahun Pro 2 ya, menyoroti sisi gelap seseorang yang lebih memilih bersembunyi dari dunia luar yang melelahkan nih, serta mencari kebebasan dengan caranya sendiri saat malam tiba. Dan lagu ini juga termasuk salah satu lagu yang dipilih oleh Tahun Pro 2 kita, yaitu Kak Sobat Nuka underscore Taiwan. Wah, ini jauh banget nih kayaknya dari Taiwan ya. Oke, langsung aja aku puterin buat kamu Tahun Pro 2 dengan Time Impala dan Jenny, Dracula.

Masih di Prodo Hitlist Tahun Prodo 2. Dan kita masuk ke lagu yang ketiga nih Tahun Prodo 2. Siapa sih di antara kita tuh yang mungkin ngerasa rasanya tuh kayak diaduk-aduk nih tapi mendadak salah tingkah pas lagi dideketin sama orang yang disuka. Nah, ini mungkin buat kamu yang lagi ada di fase ini. Popstar Olivia Rodrigo sendiri udah mengaduk-aduk emosi ini lewat karyanya, yaitu Drop Dead. Dan juga lagu ini menggambarkan bagaimana rasanya ketika logika kita mendadak lumpuh dan jantung berdebar gak karuan hanya karena tatapan mata atau pesan singkat dari si dia. Istilahnya sih ini Tahun Prodo 2 ya, saking kuatnya pesona orang tersebut. Kira-kira kamu udah pernah ngerasain hal yang sama gak sih kayak gitu? Langsung aja deh aku puterin buat kamu Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man vs Machine, dan Mas

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dan sekarang kita memasuki Pro 2 Hitlist mancanegara yang terakhir nih teman Pro 2. Yang pastinya paling banyak dipilih sama teman Pro 2 di Instagram kita. Ini ada yang milih dari Kak Faris 56273. Ada Kak TTA underscore MAHR, ada Kak Chanbekso 29, dan Kak Farisha underscore Naura 08, dan masih banyak lagi. Terima kasih banyak ya teman Pro 2 yang udah pilih lagu-lagunya. Terima kasih juga yang udah ngikutin di Pro 2 Hitlist dari jam 10 tadi. So, ini lagu tuh bener-bener bikin kita nih bakal pengennya goyang deh teman Pro 2. Karena emang irama musiknya itu yang ceria, energik juga nih di lagu ini. Dan ini tuh bukan hanya sekedar hiasan musik ya, biar enak didengar, tapi ini juga menjadi sebuah simbol dari sebuah gerakan spontanitas serta kebebasan bagi kita untuk mengekspresikan diri dan menari ngikutin alur hidup yang indah ini. So, langsung aja aku puterin buat kamu dari Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.

0: kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Halo Pradua FM, teman terbaik kamu, teman Pradua. Selamat siang, teman Pradua. Balik lagi nih barengan sama aku, Desi, di siang hari ini. Tentunya di siang hari ini di program kesayangan kita, yaitu Kapa, karya Paguntaka, di mana tempatnya anak muda Tarakan nih saling berbagi inspirasi, kreativitas, dan juga inovatif ya pastinya, teman Pradua. Dan kali ini teman Pradua, aku gak sendirian nih, karena di Kapa hari ini kita kedatangan narasumber yang keren banget, yang mungkin buat kamu hobi banget sama fotografi ataupun videografi, bisalah merapat dulu ke sini ya. Ini kita akan kedatangan yaitu freelancer fotografer anak muda Tarakan yang sukses mengubah hobi jepret-jepretnya nih menjadi ladang cuan. Siapa lagi kalau bukan Kak Dian Cahyadi. Selamat siang Kak Dian. Kak Dian, gimana perjalanannya nih dari tempat kerja ke sini?
2: Lumayan panjang ya.
1: Panjang,
2: karena kan lumayan dari tempat kerja ke sini cukup jauh juga kan, dari kampung Bugis. Apalagi ini kan juga anak-anak baru ujian kan, selesai ujian, terus otomatis pasti banyak administrasi yang diurus lah. Jadi harus buru-buru tuh ke sini gitu.
1: Tapi alhamdulillahnya udah sampai dengan selamat ya. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banget ya Kak Dian ya, karena udah hadir di Produk Kapa hari ini. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh dong Kak Dian memperkenalkan diri buat teman-teman Produk yang lagi dengerin kita.
2: Halo semuanya, salam kenal, saya Dian Cahyadi. Saya freelance foto dan video. Saya masih berstatus di kuliah.
1: Itu aja sih itu. Berarti ini nyambi kuliah ya?
2: Ya, nyambi kuliah.
1: Nah, Kak Dian, ini kan pasti beberapa teman-teman Pro 2 ini udah ada yang kenal karyanya Kak Dian nih. Mungkin berseliweran di medsosnya Kak Dian sendiri ataupun medsos-medsos yang lainnya lah. Nah, sebelum aku mau nanya-nanya, tapi kita mundur dulu ya ke belakang sedikit, boleh ya?
2: Aman.
1: Nah, aku mau nanya nih, Kak Dian, ini kapan sih pertama kali Kak Dian itu pegang kamera atau mengenal dunia fotografi dan punya ketertarikan gitu, Kak Dian?
2: Kalau pertama kali itu sebenarnya gara-gara teman saya di OSIS, OSIS pas di SMP. Jadi karena teman saya ini punya kamera, saya sering main di OSIS kan pada saat itu. Terus saya bilang kayak, pinjam deh gitu. Habis itu pas satu, seingat saya tuh dulu tuh satu kali jepret itu background belakang itu blur. Nah itu bagus sih, menurut saya, wah kok saya bisa gini ya, tapi kenapa di HP kok gak bisa gini gitu. Akhirnya saya pinjam terus deh, saya pinjam. Oh, saya pikir juga kayak, oh asik ya gitu. Akhirnya yaudah saya coba ini aja deh, tekunin gitu. Tapi kan pada saat dulu itu kan saya gak punya kamera tuh gitu. Nah saya pinjam, tapi habis itu saya kan juga inilah punya perasaan kayak gak enak dong kalau minjam terus. Akhirnya saya ngulik tuh di YouTube gitu, ngulik di YouTube terus soal ini ya sih, kayak materi-materi bagaimana sih komposisi kayak segitiga exposure, entah di kamera atau di HP, kan itu sebenarnya untuk komposisinya kan kurang lebih aja gitu. Jadi karena saya gak punya kamera, saya belajar deh otodidak gitu di HP. Akhirnya kesampaian bisa belajar dari YouTube tadi. Saya waktu itu ingat ada dari Om Putra gitulah, saya belajar sampai di proses editingnya gitu. Nah proses editingnya pun pada saat itu saya punya device laptop yang nggak terlalu mumpuni banget lah gitu. Tapi karena mungkin jiwa apa ya, kreativitas saya ini naik lah gitu. Jadi makanya kenapa nggak saya ini deh, push aja terus gitu, karena device kan nanti paling ya bisalah gitu, pasti ada jalannya lah dari Tuhan gitu sih.
1: Berarti emang sebelumnya itu otodidak ya, belajar semua serba otodidak. Yes, gitu. Benar. Dan sebelum akhirnya Kak Dian ini mau memutuskan menjadi freelancer ya, apakah memang ini udah pengen, ya udah deh, di apa, mimpinya Kak Dian nih menjadikan hobi yang sekarang hobi nih jadi ladang cuan lah ibaratnya.
2: Kalau mau jadi ladang cuan sih sebenarnya saya enggak ini ya, enggak tahu kalau misalkan ini bisa jadi ladang cuan gitu. Mm-hmm. Yang penting karena ini saya hobi aja gitu. Jadi saya punya karya gitu. Saya punya hobi, saya punya karya. Kenapa enggak saya taruh di media sosial? Jadi terus untungnya pada saat itu saya masuk di SMA. Nah, di SMA ini ada eskul. Nah, eskul yang namanya itu Titik Fokus. Kalau disingkat Tikus gitu. Disingkat Tikus namanya Titik Fokus gitu. Nah, di situ memang di SMA itu memang kalau di dunia perfilman atau dunia visual itu memang sangat-sangat ditonjolkan gitu. Nah, saya juga kenalan lah nih sama kating-kating yang di atas nih yang udah pernah ngejob gitu. Nah, pada saat itu saya main-main sama mereka, tapi kemungkinan mereka pada saat itu lihat potensi saya kali gitu. Lihat potensi saya, terus tuh ada job-job yang mungkin mereka tabrakan, akhirnya bisa nggak ya gini gitu. Saya ingat pertama kali saya bisa dapat cuan itu di wedding.
1: Berarti dari kakak tingkat lah ya, ya istilahnya benar. Untuk job-jobnya ini kan itu, koneksi. Berarti koneksi penting banget ya kak. Ya
2: sangat penting sih.
1: Nah, akhirnya kakak memilih nih ya, serius untuk milih nekunin sampai sekarang. Ini alasan terkuatnya apa kak?
2: Alasan terkuatnya bisa nekunin sampai sekarang, ya otomatis pertama sih hobi. Terus yang kedua ya bisa menghasilkan. Karena inilah, di dunia era sekarang kreativitas kalau gak dibayar gimana sih gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi karena dari hobi, ya udah sih, saya kadang mikir begini loh, saya tuh punya hobi aja, punya hobi, saya punya karya, entah itu bagus, entah itu jelek, tapi saya punya karya. Saya punya karya, tapi saya taruh aja di media sosial gitu.
1: Yang penting ditunjukin aja dulu lah ya, ditunjukin dulu. Nah, ini kan sesuai sama tema kita nih ya kak ya, hobi motret jadi paket, dari iseng jadi omset. Nah, kalau kak Dian sendiri momen transisinya nih, bisa ceritain gak ya? Dari awalnya itu kan memang tadi cuma iseng, jepret-jepret, terus emang suka mengikuti eskulnya juga gitu. Terus akhirnya kan dapet job yang pertama kan emang ditawarin sama kakak tingkat. Nah, akhirnya tuh berani pasang tarif dan bikin paket shoot pertama kali. Itu bisa gak ceritain transisi?
2: Untuk transisi ini langsung mau ke shoot. Berapa saya pasang tarif?
1: Iya, berapa? Atau masih sukarela aja gitu?
2: Awal-awalnya itu ya saya masih sukarela. Karena saya pikiran begini, saya gak butuh banget untuk dananya mau seberapa. Yang penting saya utamakan koneksi. Nah, karena dari koneksi-koneksi itulah saya bisa dapat job, dan dapat dari job itu otomatis pasti dapat ininya lah, dananya gitu kan. Nah, jadi terpenting itulah koneksi. Nah, dari koneksi-koneksi itulah saya belajar juga tuh dari teman-teman bagaimana sih cara mengelola untuk jadi freelancer yang bagus. Gitu, untuk apa, nentuin nih harga-harga sesuai dengan pasar biar gak terlalu ketinggian, gak terlalu kerendahan. Gitu, jadi ya saya selalu inilah cari koneksi aja dulu. Gitu, akhirnya udah tahu nih pasarnya Tarakan tuh bagaimana, kesukaan kreativitasnya orang Tarakan tuh maunya gimana, dari kliennya maunya gimana, ya udah akhirnya taruh tarif gitu.
1: Oke. Nah, kalau misalkan pertama kali tadi kan masih memutuskan untuk apa, tarifnya masih sukarela ya.
2: Benar.
1: Nah, kalau misalkan untuk yang sekarang nih, pas Kak Dian itu mau mencoba, ya udah deh mau pasang tarif, itu target pasar Kak Dian ini ke mana? Apakah hanya wedding? Biasanya kan kebanyakan fotografer awal-awal itu kan pasti wedding ya, dulu lah.

0: gaya bergaya begini. Saya tuh enggak, saya tuh bebas. Yang penting si kliennya itu maunya gimana, ya, itu kan namanya natural ya. Gitu.
1: Yes, yes.
0: Saya lebih senangnya natural. Apa sekaligus ngambil background yang di belakangnya gitu, karena kan biasanya lihat foto-foto entah wedding entah apa biasanya kan yang ya formal-formal begitulah. Mm-hmm. Nah saya tuh kadang jarang suka yang formal gitu sih. Saya lebih suka yang orangnya ini gerakannya natural, jepret, biasanya itu lebih bagus gitu. Sempat waktu itu terakhir sama klien saya yang di UBT pada itu kan, saya bilang sama dia, "Mas gak usah terlalu kaku," saya bilang gitu. Jadi sebebas mungkin aja gitu. Nanti tinggal saya yang atur bagaimana hasil jepretnya. Dan ternyata semuanya dia juga nggak sampai nggak expect. Loh kok bisa bagus gitu? Dia kayak anggapannya kayak duduk begini. Ya udah tinggal saya jepret-jepretan aja. Mas lihat nih, wih kok bagus ya gitu. Nah itu memang kemungkinan kriteria saya fotonya saya sih di situ.
1: Tapi kalau misalkan Kak Dian ngambil job nih ya, ngambil project, itu butuh konsep dari si klien atau Kak Dian biasanya menawarkan konsepnya, mending bagusnya kayak gini nih Kak, kayak gini, gimana?
0: Biasanya sebelum ngegarap project, saya biasa pasti tetap tanya dari klien dulu, maunya bentuk videonya atau tema videonya maunya gimana gitu. Nah tapi biasanya dari klien juga nanya ke saya, Mas bagusnya gimana gitu, jadi akhirnya saya inilah nge-combine lah dari klien punya, daging-daging dari klien punya sama dari saya punya. Akhirnya kalau misal memang klub, udah kita kerjain gitu. Tapi kalau memang biasa dari, ada juga yang klien yang saya maunya begini aja Mas gitu. Ya udah saya tetap kerjain gitu sesuai dengan passion juga saya gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kan kalau terkait tadi kan hobi jadi omset ya Mas ya. Nah, proses Kak Dian itu nyusun portofolio nih biar bisa meyakinkan klien untuk oh iya dipercaya lah sama klien, itu gimana tuh?
0: Itu tadi karena saya lebih suka orangnya itu ke ini sih, koneksi. Jadi awal-awal ya pasti saya belum punya portofolio lah gitu. Karena prinsip saya adalah saya itu punya kreativitas, saya punya kreasi, saya curahkan aja semua, maupun jelek maupun bagus, ini loh saya kerja saya. Nah jadi saya buktikannya itu dengan hal ini. Kalau mau cari ini ada di Instagram saya gini gitu, ini hasil dari saya. Kalau memang misalkan dari klien yang berminat, alhamdulillah otomatis kan berarti kriterianya apa yang saya bikin sama apa yang dia mau gitu. Ya pasti dari koneksi-koneksi juga sih, kebanyakan dari semuanya ini koneksi.
1: Oh berarti tetap koneksi lagi-lagi ya, dan koneksi tetap berarti koneksi. Memang sangat dibutuhkan ya kalau di dunia fotografi ini kita ikut asosiasi ya, gitu ya.
0: Betul-betul inilah koneksi itu betul-betul menurut saya ya di pas di era-era sekarang ini yang saya alamin, koneksi itu sangat-sangat inilah klek banget. Klek banget karena kalau nggak dari koneksi, kalau misalkan kita berdiri sendiri susah. Karena kan teman nih pasti ada nyaranin nih, oh, ini bagus nih gitu.
1: Nah ini Kak, aku juga mau nanya nih ya, modal awalnya Kak.
0: Aduh.
1: Modal awalnya, karena kan kita tahu ya Kak, peralatan kamera itu kan gak murah.
0: Lagi di era sekarang.
1: Iya kan. Apalagi kan sekarang impor mahal ya. Nah ini Kak Dian tuh gimana nih, waktu awal-awal tuh ngumpulinnya tuh gimana? Apakah langsung punya kamera atau minjem dulu gitu loh?
0: Oke, agak panjang ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi pada saat itu ada satu job itu tadi yang wedding, pertama kali wedding itu saya nyewa. Nyewa kamera teman saya yang di OSIS itu. Nyewa, kalau gak salah pada saat itu nyewa kameranya 200 ribu deh kalau gak salah itu. Saya ngumpulin uang tuh. Ngumpulin dari uang sangu, ngumpulin buat nyewa gitu. Nyewa, akhirnya dapat tarif lah gitu, dapat tarif ganti bayar yang sewa tadi gitu. Jadi uang saya ya tetap kembali lagi ke uang saya kan, udah bayar lagi gitu. Nah tapi kalau begitu terus sih, cycling terus gitu terus. Intinya karena saya belum punya kamera, saya nyewa aja terus sampai akhirnya punya kamera. Nah pada saat itu punya kamera yang ya anulah mid-range lah pada saat itu. Masih mid-range. Terus karena sudah pasang tarif gitu, jadi berkumpul-kumpul akhirnya lumayan yang agak high crash dikit lah.
1: Berapa lama Kak?
0: Aduh berapa lama ya? Kalau dari awal banget.

0: Saya dari SMA kurang lebih, kalau yang ke mid-range itu kayaknya 2 apa 1 tahunan gitu deh. Memang saya, proses saya memang agak lumayan cepat gitu dapatnya, karena memang pada saat itu job dari teman-teman juga kadang lempar terus ke saya. Nah, kadang sampai bolos sekolah.
1: Oh my.
0: Iya.
1: Sampai bolos sekolah.
0: Jadi kadang sampai guru saya tuh, "Mana Dian?" gitu. Biasa, Bu. Oh ya udah deh gitu. Jadi udah ditahu. Jadi sampai bolos sekolah, kumpul-kumpul terus ngasih tahu orang tua, "Mah, Dian mau beli kamera biar nanti bisa ini deh apa kerjanya lebih bagus lagi gitu, biar enggak minjam-minjam lagi gitu kan." Kira-kira kumpul-kumpul dapat deh, kalau enggak salah 1 atau 2 tahun gitu dapat yang mid-range lah gitu. Nah, habis itu ya ngejob lagi cycling begitu aja terus. Nah, laptop juga pada saat itu kan masih belum mumpuni gitu. Akhirnya nyewa juga sama teman lagi. Jadi laptop sama kamera tuh semuanya nyewa gitu. Nah, dari situlah saya punya ini, apa namanya, kalau misalkan saya capek tuh saya punya tujuan. Kamu harus bisa gitu. Kamu harus bisa bikin apa namanya portofolio ini bangun gitu, meski dari sewa-sewa ini tadi gitu. Saya punya jiwa yang kayak seperti itulah gitu. Akhirnya saya semakin semangatin diri saya terus akhirnya kalau enggak salah bulan lalu kalau enggak salah akhirnya kebeli kamera baru yang high res-nya.
1: Wah, ini luar biasa sekali ya Tom Pro 2 ya. Nah, Kak, kan kalau misalkan buat teman-teman Pro 2 mungkin kan emang ada yang suka fotografi juga tapi enggak punya alatnya nih. Nah, kira-kira berapa sih Kak biaya ataupun uang yang harus mereka kumpulkan untuk pertama kali deh, kalau misalkan emang kamu fotonya apa angle kamu ngambil angle bagus tapi kamu nggak punya alatnya, itu berapa kira-kira buat bisa sewa itu gitu loh?
0: Gini,
1: di era sekarang ya Dir.
0: Gini, kalau mau teman-teman Pro 2 mau masuk di dunia kreatif seperti visual ini, sebenarnya itu nggak harus punya kamera pun bisa, karena apalagi dari iPhone udah sekarang udah bagus-bagus. Kayak handphone seperti itu tuh udah bagus gitu kan. Nah, jadi apa namanya, kita gunakan aja sih alat yang ada gitu dulu gitu. Tapi kalau memang udah ranahnya udah mau ke serius nih contoh gitu, ya udah belajarin dulu dari HP tadi gitu, seperti kayak saya punya tadi, pelajarin dulu dari HP, habis itu kumpulin, yakinin ke teman-teman kalau misalkan aku bisa loh gunakan kamera gitu, sewalah dulu. Nah, kalau ya tergantung sih, kalau misalkan kalian mau ranahnya di mana, karena kan visualisasi ini kita tergantung tujuannya kita mau bikinnya seperti apa gitu. Tapi kalau ditanya untuk range dari untuk memasuk ke dunia visual ini, untuk modalnya nih kali.
1: Iya, biasanya kan kalau anak sekolah kan emang biasanya, setauku tuh kan anak sekolah tuh banyak yang suka sih Kak sama dunia fotografi. Tapi memang gak punya untuk membeli itu kan gak punya gitu.
0: Ya, sekarang kamera udah murah. 1 sampai 3 juta udah murah. Brand-brand banyak lah gitu, yang udah terkenal tuh udah ada. Jadi untuk mau kreativitas tanpa harus menggunakan kamera, menggunakan HP juga udah bisa.
1: Berarti kamera dengan harga segitu pun,
0: wah, kamera harga tinggi dikasih dengan pilot yang ya basically di bawah dari beginner, tetap busuk gitu.
1: Iya, berarti sudah bisa lah ya. Tinggal mungkin kalau misalkan sudah menghasilkan bisa mengupgrade lagi.
0: Utamakan,
1: gitu ya.
0: Saya menurut saya itu utamakan skill dibandingkan dengan gear. Memang sih gear memang lebih butuh gitu. Tapi kan skill ya, kalau misalkan kita udah tahu skill kita semana, maupun kita pegang kamera apapun gitu, tetap bagus.
1: Nah, ini aku mau nanya, gimana cara Kakak untuk menentukan harga paket? Harga paket tarif Kakak sekarang.
0: Untuk menentukan tarif itu tadi dari saya belajar dari teman-teman. Saya kadang kalau misalkan job nih, saya nanya dari teman-teman, "Bang, biasa kalau misalkan wedding berapa? Kalau misalkan foto berapa gitu? Oh, kalau misalkan di era Tarakan ini berapa sih range-nya gitu?" Akhirnya saya ini kalkulasikan gitu. Saya rangkum. Oh, ternyata mungkin harga yang, karena saya juga sesuai dengan porsi saya ya gitu kan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. Jadi saya menyesuaikan aja gitu dari harga pasar yang ada di Tarakan.
1: Oke. Okay. Nah, ini kita ada pertanyaan nih, Kak, dari YouTube kita. Ini ada pertanyaan dari Kak Angkasa 1502. Info jasa foto wisudanya berapa, Kak? Sama foto ulang tahun bisa, Kak? Tuh.
0: Boleh, tinggal di DM aja.
1: DM aja. Oh, medsosnya apa, Kak?
0: DM aja ke DC Cayadi atau ke Podon Picture.
1: Jadi ini mesti di belakang layar lah, nggak mau dibuka dulu di sini gitu.
0: Bisa DM aja dulu ya.
1: Toto Pro 2. Jadi kalau ada yang mau bisa DM langsung aja ke medsosnya Kak Dian ya. Nah terus ya Kak, aku mau nanya nih, kan sekarang banyak ya orang tuh melihat profesi freelance fotografer itu kan kerjanya tuh enak, kayaknya jalan-jalan terus ke tempat-tempat estetik gitu kan. Nah mungkin nggak melihat proses editingnya tuh kayak gimana kan ya, dan revisi-revisi permintaan klien di belakangnya kan ya. Nah itu tantangan terbesarnya apa sih, Kak, tuh pas awal-awal ngerintis dulu tuh?
0: Tantangan terbesar sih apa ya, saya nggak begitu terlalu ini sih kalau ketantangan, karena saya mengenjoyin aja semuanya, semua prosesnya tuh saya enjoyin. Tapi mungkin ada pada saat itu di satu perusahaan gitu kan, memang inilah, kliennya memang agak rumit juga minta ininya. Pada saat itu juga saya masih beginner banget gitu. Saya kan solo shooter. Saya sama mak saya aja, saya ngerekam, saya ngedit, saya juga yang bikin kadang narasinya gitu. Nah, yang paling apa tadi?
1: Tantangan terbesar.
0: Tantangannya ya, paling tantangannya itu tadi sih ketemu dengan klien-klien yang agak rewel aja mungkin gitu sih. Tantangannya paling kalau soal di alat sih, sekarang alat mah udah bisa nyewa. Semua udah bisa nyewa sih, paling yang tantangannya sih itu yang sampai sekarang ya, itu klien sih masih saya.
1: Tetap klien
0: lah ya. Karena kan dari klien kan maunya begini, maunya begini gitu. Ya cuman terkadang ilmu kita tuh belum nyampe di sana gitu. Nah, jadi kita sekaligus belajar, katakanlah seperti itu. Nah, itu sih tantangannya sih paling itu. Itu sih paling.
1: Kalau dari Kak Dian sendiri, menurut Kak Dian lebih mudah untuk ngambil job project dari corporation atau dari wedding atau dari personal, orang-orang personal?
0: Kalau lebih mudahnya sih enggak mudah juga, cuman saya lebih ini sih, saya lebih senang yang kerja itu tanpa ada apa tuntutan. Jadi saya kerja itu bebas. Saya pengen itu kerjanya bebas gitu, karena kan saya kreatif itu kan enggak harus oh kamu harus gini, kamu harus gini. Cuman kan kadang saya, oh saya tiba-tiba punya ide nih, saya maunya gini. Nah tapi saya kadang konfirmasi juga lagi ke klien gitu, mas saya punya ide begini-gini, kalau misalkan bagus ya udah deh kita bikin, kita garap gitu. Tapi kalau dari wedding atau corporation, kemungkinan saya lebih memilih ke corporation.
1: Ke corporation.
0: Karena asik, corporation itu kita lebih jauh apa ya, inti dasar dari kerjaan itu kita tahu. Pada saat itu kemarin sempat kelunukan terakhir. Yes. Perforsinya lumayan tinggi. Ada project inilah kemarin itu, kegiatan apa namanya, daur ulang sampah lah intinya. Itu wah sangat-sangat inilah apa namanya, ya kalau orang umum ya gak mungkin bisa masuk lah kayak gitu kan. Nah karena kita sebagai freelance, makanya saya lebih memilih perforsin dibanding yang lain ya gitu. Kalau soal asiknya gitu.
1: Coba ada satu lagi sih pertanyaan yang mau aku tanyakan nih, tapi tunggu yang satu dulu ya. Oke, kita berdua kita break dulu, nanti kita kembali lagi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Welcome back di Pradua Kapa, teman Pradua. Dan ini pertanyaan yang sebenarnya pengen banget nih dijawab ya. Nah, Kak Dian, pengen banget nih aku nanya, berapa sih penghasilan terbesarnya selama menjadi freelance ini? Dan penghasilan terkecilnya itu berapa?
2: Paling terkecil itu di wedding pada saat itu 200 ribu. Kalau yang paling terbesar di ya corporation.
1: Corporation, sampai berapa digit ya?
2: Corporation itu sebenarnya ya, karena bisa nyentuh 2 digit pada saat, tapi itu 2 kali. Yang pertama itu di 8 jutaan. Nah, yang kedua kalinya kalau enggak salah 8 juta pas 9 jutaan juga gitu. Jadi totalnya hampir 2 digit lah.
1: 2 digit berarti itu dalam waktu berapa lama pengerjaannya?
2: Pada saat itu pengerjaannya semingguan lebih dikit lah. Pada saat itu,
1: gitu. Berarti selama 7 harian lah ya.
2: Ya kurang lebih segitu.
1: Itu kalau misalkan dari corporate itu ada targetnya nggak sih harus selesai tanggal segini?
2: Oh ada, jelas ada gitu. Cuman terkadang ya itu tadi sempat juga saya berapa waktu itu ya 3 hari kalau nggak salah setelah dari ini proses rekaman gitu. Setelah dari proses rekaman 3 hari itu jadi saya harus ngebut 3 hari buat bikin profile video.
1: Oh, bikin ngedit-ngeditnya ya, itu.
2: Mas, ini harus jadi tanggal segini gitu. Harus wajib jadi tanggal segini. Otomatis ya kita minta saran juga sih dari klien. Mau di agak simpelin dikit nggak, tapi kita bagusin gitu. Jadi metodenya simpel. Video bentuk videonya itu simpel, tapi tetap kita bagusin bentuk videonya gitu. Tapi kalau misalkan dari kliennya setuju, wah itu lebih enak sih. Tapi ada juga yang klien yang tanggal segini harus selesai ya gitu. Maupun gimana pun bentuk videonya saya maunya begini tapi tanggal segini juga harus selesai. Oh ya udah, kita harus ikutin.
1: Nah, kalau misalkan corporate ya, aku mau bahas soal corporate nih. Biasanya Mas menawarkan narasinya enggak sih atau dari kliennya sendiri yang memang Mas kami pengennya kayak gini. Nanti Mas baru bikinkan narasi terus baru dikasih ke corporate-nya atau bagaimana?
2: Biasanya yang selama ini saya kerjakan dari narasi dari corporate. Saya cuma nambah bumbu-bumbunya aja gitu. Ya yang kurang-kurang. Misalkan kayak kalau corporate nih, Mas, saya punya narasi begini gitu. Saya pengennya bentuknya visualnya gini. Tapi menurut Masnya gimana gitu? Apa yang kurang, apa yang kurang? Oh, saya biasanya enggak tahu tuh. Kayaknya bagusnya saya biasa baca sambil ngevisualisasi di otak gitu. Kayaknya bagusnya gini deh gitu kan. Jangan yang gini, yang ini kita ganti aja gitu. Tapi kita ambil dagingnya gitu. Kita ambil dagingnya terus tuh kita bumbu-bumbuinnya sedikit. Kayaknya ada yang kurang gini. Saya pasti gitu sih. Enggak pernah ngerubah atau saya yang nyaranin enggak pernah sih. Biasanya dari corporate.
1: Okay. Kalau tadi kan kelihatan enaknya nih. Pernah enggak dapat yang kayak makasih ya Mas, cuma makasih aja gitu.
2: Kalau dapat makasih sih alhamdulillah sampai ada, cuman masih bisa hitung jari lah gitu.
1: Paling itu mungkin ke teman dekat atau apa gitu
2: ya. Biasanya begitu sih.
1: Nah, pernah enggak sih Mas di apa Kadian ini berada di titik kayak lelah, kehabisan ide apa ya gitu. Sedangkan nih si klien maunya banyak gitu kan. Pernah enggak yang kayak gitu?
2: Ya struggle gitu.
1: Iya, terus nyiasatinnya gimana biar tetap selesai juga projectnya gitu.
2: Biasa kalau saya udah kalau misalkan nge-struggle gitu, stop dulu ya. Stop. Jadi ya meski itu misalkan nih harus besok nih, tapi setidaknya ada dulu lah buat nyari referensi, stopin dulu gitu. Saya biasanya gitu sih, atau enggak pergi ini ngecil dulu sama teman-teman gitu, ngopi dulu apa gitu sekarang kan. Terus kalau misalkan ada job, kayaknya teringat nih. Terus tuh kayaknya biasanya nanti tuh dapat tuh, tiba-tiba dapat ide aja gitu, entah tersendirinya muncul sendirinya aja. Kayaknya bagus gini deh gitu. Ya udah deh kerjain gitu. Gitu sih.
1: Paling ya nyari ide lah ya di luar.
2: Iya,
1: teman-teman. Gitu sih. Ibaratnya refreshing lah ya. Nah, kalau Kak Dian, kalau misalkan kondisi job lagi sepi di freelance ini gitu loh, apa sih yang tetap membuat Kak Dian itu mau bertahan gitu?
2: Apa ya? Itu tadi sih kita kembali ke konsepnya saya. saya kesini itu bukan karena sebagai main job. Karena kan saya hobi aja gitu. Saya hobi, saya punya kreativitas. Ya kenapa enggak saya salurkan ke media sosial itu sih. Kalau misalkan dapat jobnya itu otomatis itu poin plusnya lah gitu. Yang penting saya hobi gitu. Hobi saya ini saya biar kasih tahu ke orang, oh hobi saya nih bisa bikin gini-gini loh gitu. Saya punya karya loh gitu aja sih.
1: Terus kan aku mau nanya nih Mas, kan kalau kita seorang freelance fotografer atau videografer itu, aku pernah dengar kalau misalkan seperti peraturan tidak tertulis kalau dari vendor tidak mengizinkan untuk kita mempost itu hasil karya kita, itu ya tidak boleh gitu.
2: Yes.
1: Atau kalau misalkan kita mau post kita harus izin dulu. Itu benar nggak sih Mas?
2: Benar, karena kan gini, itu kan privasi mereka. Dokumentasi ini meski kita yang garap, cuman kan kita harus dijaga privasinya. Gak semena-mena, meski kita yang nge-editing, kita yang nge-proses, oh kita seenak-enakannya aja langsung nge-post. Gak bisa gitu, kita harus tetap minta izin. Izin tetap, adab tetap diutamakan. Gitu sih.
1: Oke, karena kan memang mungkin banyak teman di luar sana yang belum tahu aturan tidak tertulis ini ya, gitu kan ya.
2: Jadi tetap maupun gimana pun tetap ya guys harus izin, itu utamanya.
1: Jadi izin ya, tetap izin teman produa. Nah kalau menurut Kak Dian, pelajaran hidup terbesar Kak Dian nih selama yang udah Kak Dian dapat dari seorang freelance fotografi atau videografer ini apa sih Mas?
2: Pelajaran hidupnya ini sih paling apa ya, menikmatin proses sih. Jadi dari yang awalnya susah, belum punya kamera, belum punya barang-barang yang proper, belum punya apa ya, koneksi-koneksi yang sampai seluas ini, pelajaran hidupnya itu tadi sih, apa namanya, kita tetap terus ini aja sih, belajar, terus jangan pernah patah semangat lah untuk berkreasi, karena kreasi itu kan gak bisa diukur panjang pendeknya, tergantung tempatnya di mana gitu. Itu sih.
1: Kalau pengalaman unik lucu selama ngejob ada nggak ya, pengalaman?
2: Kayaknya kemungkinan ada, cuman saya kayaknya nggak ingat. Kalau pengalaman unik, oh pernah yang kalau kayaknya ini deh, bukan unik juga tapi hal yang saya udah hindarin. Pernah pada saat itu ke Derawan.
1: Oke.
2: Terus adalah ikut di salah satu vendor lah intinya gitu. Kesana itu perginya bagus gitu, perginya bagus, pas mau pulangnya baling-balingnya patah.
1: Oh my God.
2: Waduh, pulangnya itu baru pada saat itu angin kencang. Wah, saya bawa kamera di macam mana ini, kamera satu-satunya gitu kan. Kalau rusak, waduh gimana lagi, kembali ke nol lagi gitu. Nah akhirnya disitulah alhamdulillahnya untung selamat ya, alhamdulillahnya gitu ya. Itu baling-balingnya tuh patah satu. Nah abis itu udah kembali ke Tarakan, file-filenya udah saya edit, udah saya apa, tinggal saya bagi ke vendor, vendornya udah bagi ke kliennya. Tapi mohon maaf, vendornya nggak bayar saya.
1: Oh ya Allah, ya gimana ya? Berarti itu antara kisah.
2: Ya itulah saya bilang, saya terkadang ini aja sih menghindari hal itu sudah.
1: Berarti ya setidaknya yang namanya itu kan pengalaman pahitnya juga ada lah ya.
2: Iya, ya manis pahitnya ada. Cuman saya enggak sampai ini sih ngerasain, oh ini sampai kok begini ya gitu. Saya enggak pernah sih. Saya paling udah jalanin aja, enjoyin aja gitu. Apapun prosesnya, udah enjoyin aja gitu.
1: Yang penting sama kalian dijadikan pengalaman lah ya.
2: Ya. Paling terbesar sih dari semua itu adalah akhirnya saya bisa tahu seluk beluk dari entah corporation, entah wedding itu bagaimana, ya entah dari apa, kayak dari apa namanya, bagian negara, apa sih kalau misalkan anu nih, kayak kelurahan, bagian kelurahan gitu tuh,
1: wilayah
2: gitu, itu saya tahu sih seluk. Jadi itu sih poin plusnya, saya bisa masuk ke dunia ini nih. Loh, saya dulu nggak bisa tahu loh begini-gini gitu. Tapi karena saya udah masuk ke dunia visual ini, akhirnya saya tahu gitu bahwa oh ternyata corporation tuh oh ada tuh yang begini gitu. Bagian daerah-daerah oh ada tuh yang begini gitu sih. Itu sih yang saya sukanya.
1: Jadi kalau misalkan ditanya lebih suka ngambil job yang mana?
2: Itu tadi corporation.
1: Corporation ya. Udah pasti corporate lah ya. Nah Terakhir nih, apa Kak Dian, boleh gak sih minta satu pesan buat teman Pro 2? Mungkin yang lagi hari inilah sedang berjuang nih buat ngubah hobinya mereka menjadi penghasilan, atau mungkin masih cari-cari passionnya apa ya, itu gimana tuh? Dan juga biar portofolionya bagus tuh gimana?
2: Mungkin tergantung dari manusia. Kalau dari saya, sarannya adalah berkarya aja terus, maupun itu sejelek apapun dan sebagus apapun, karyamu itu gak mungkin dikenal besok atau hari ini atau besok lusa. Ya yang penting berkarya aja dulu gitu, karena nanti pada suatu saat karyamu yang jelek itu nanti bakalan jadi buat upgrade diri. Mm-hmm. Jadi oh dulu tuh aku pernah bikin begini, oh, ternyata sekarang udah bagus loh gitu. Jadi udah tahu. Yang penting tuh kamu punya kreativitas, hajar aja dulu gitu. Satu statement dari musisi yang saya suka, mm-hmm, gitu. Dia bilang berkaryalah sejelek mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Nanti kan pada saat itu kan masih bisa direvisi lagi. Mm. Jadi ya udah karya aja dulu gitu. Itu sih.
1: Berarti berkaryalah walaupun hasilnya kayak gimana tetap
2: berkarya. Ya tetap berkarya aja gitu. Karena semua posisi karya itu enggak harus oh kamu harus begini, enggak.
1: Nah, mungkin buat teman Pro 2 ini yang sekarang lagi dengerin kita, lagi nyaksiin kita nih tuh Kak Dian, dan pengen lihat nih portofolionya atau butuh jasanya Kak Dian, ini bisa cek kemana aja?
2: Kalau mau ke portofolio bisa dua, ke Instagram @dccahyadi atau ke @podonpicture.
1: Atau ada nomor yang bisa dihubungi itu?
2: Oh, nomor dihubungi nanti sekalian di ini juga ada di Instagram, bisa kok nanti sekalian.
1: Berarti di Instagram semua ya Tom Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen belajar, pengen nanya-nanya juga bisa dong ya Kak Dian ya.
2: Aman. Boleh tuh. Kita saling sharing aja gitu.
1: Tempat sharing baru kamu nih. Oke, terima kasih banyak nih Kak Dian udah hadir di Kapa hari ini. Semoga makin sukses ke depannya.
2: Amin.
1: Apa berkah selalu, rezekinya juga lancar selalu. Terima kasih amin. Banyak Kak Dian.
2: Terima kasih.
1: Dan teman Pro 2, terima kasih udah nyaksiin Kapa untuk hari ini barengan sama Kak Dian Cahyadi, seorang freelancer, fotografer dan juga videografer. Semoga dari obrolan kita tadi bisa jadi inspirasi dan juga motivasi untuk kamu. Tapi kamu jangan geser frekuensi kamu karena aku masih temenin kamu di Santai Siang.
0: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Pagun Taka.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Kalau tadi aku udah nemenin kamu di Santai Siang dalam segmen Kapa karya Pak Guntaka. Nah, kalau sekarang kita balik lagi nih Tom Pro 2 di Santai Siang. Karena aku kan nemenin kamu nanti sampai jam 3 sore. Ini aku mau kasih informasi nih Tom Pro 2 buat kamu. Ini tuh salah satu kabar yang benar-benar bikin bahagia masyarakat Indonesia, terutama buat yang suka banget bola nih. Nah, perjuangan skuad Garuda kita tuh kan kembali membuahkan hasil yang manis ya Tom Pro 2 ya. Karena timnas Indonesia ini sukses meraih kemenangan tipis namun sangat berharga dengan skor 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Matchday 2026 yang digelar hari Selasa kemarin ya Tom Pro 2, 9 Juni 2026. Dan pertandingan seru ini antara kedua tim ini tuh berlangsung di markas kebanggaan kita, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan sejak peluit babak pertama dibunyikan, anak-anak asuhan pelatih dari John Hartman ini udah tampil yang luar biasa agresifnya nih Tom Pro 2. Mereka gak kasih ampun dan langsung menekan lini pertahanan tim tamu tanpa henti. Dan berkat kerja kerasnya juga, strategi yang matang, sejumlah peluang berbahaya bahkan sudah berhasil diciptakan oleh skuad Garuda sejak menit-menit awal pertandingannya nih Tom Pro 2. Nah, ini tuh kemenangan ini pastinya jadi modal yang bagus banget ya Tom Pro 2 ya, buat mendongkrak peringkat FIFA kita dan sekaligus membakar semangat juang timnas Indonesia untuk laga-laga besar ke depannya. Nah, semalam tuh kira-kira siapa nih teman-teman Pro 2 yang ikutan teriak-teriak nonton nih? Tapi pasti mantap banget ya perjuangan tim Garuda kita ya Tom Pro 2 ya. Dan aku masih temenin Santai Siang kamu pastinya Tom Pro 2. Satu lagu aku puterin buat kamu dari Anstory dan Alia Masaid.

Awalnya cuma iseng, modal 10 ribu, berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Masih di Santai Siang Tengah Berdua, dan aku mau kasih informasi ke kamu lagi nih, pastinya masih dari dunia sepak bola. Nih Tengah Berdua, kalau misalkan tadi kan kita udah dari Timnas Indonesia ya, yang kemarin itu menang 1-0. Nah kalau sekarang ini tuh ada kabar membanggakan lagi dari panggung sepak bola Asia, khususnya di ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2 musim 2025-2026 nih tahun berdua, dimana Konfederasi Sepak Bola Asia alias AFC baru aja resmi nih menetapkan 8 nominator momen terbaik dari fase grup hingga fase gugur dalam kategori Magic Moment ACL 2025-2026 nih tahun berdua. Nah ini kerennya ya tahun berdua ya, salah satu pesepak bola kebanggaan kita yaitu Adam Alis ini tuh sukses masuk ke dalam jajaran nominasi bergengsi tersebut nih tahun berdua. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Dan masuknya nama Adam Alis ini juga berkat penampilan gemilangnya

langsung memberikan dukungan suara kamu buat Adam Alis dengan mengunjungi situs resminya AFC sekarang juga. Jadi mari kita tunjukkan kalau kekuatan netizen Indonesia itu nggak cuma memburu di sosial media aja ya, tapi kita juga khususnya fans sepak bola ini nggak ada tandingannya. Yuk, jadi rapatkan barisan kalian, kita dukung Adam Alis.

Top Radio, kita sekarang beralih ke kabar bursa transfer nih dari panggung sepak bola Inggris ya, yang pastinya menarik banget nih buat disimak ya Top Radio ya. Kalian ingat gak sih sama striker house goalnya Raul Jimenez? Nah, ini tuh penyerang asal Meksiko ini dipastikan bakal comeback dan juga reuni bareng sama mantan klub yang membesarkan namanya nih tahun Pro 2. Dan Raul Jimenez ini secara resmi telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Wolverhampton Wanderers alias Wolves. Dan langkah ini diambil setelah masa bakti dan kontraknya bersama Fulham dipastikan berakhir pada akhir Juni 2026 ini nih teman Pro 2. Jadi Jimenez dipastikan bakal kembali berseragam logo serigala nih teman Pro 2. Tapi ada misi yang berbeda banget dalam kembalinya Jimenez ke Molineux Stadium kali ini teman Pro 2. Karena Wolves tampaknya tuh benar-benar gak main-main dan sedang melakukan perombakan besar-besaran. Selain Jimenez, mereka juga sukses merekrut back veteran syarat pengalaman yaitu Kieran Trippier. Nah, kedatangan dua pemain bintang ini merupakan bagian dari persiapan matang Wolves yang sedang membangun squad super tangguh demi bisa bersaing dan tampil maksimal di kasta kedua. Dan Liga Championship musim depan ya tahun Pro 2 ya. Wah, ini sih menarik banget ya sama taktiknya Wolves ini. Dan juga ini tuh amunisi bintang sekelas Jimenez dan Trippier ini tampaknya kayaknya mereka tuh punya target yang besar gak sih tahun Pro 2 buat langsung promosi kembali nih ke kasta tertinggi Premier Liga. So kita lihat aja ya gimana sepak terjang mereka nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Santai Siang Tom Pro 2. Tom Pro 2, ada cerita hangat dan inspiratif banget nih datang dari salah satu pembalap muda kebanggaan Indonesia yang lagi berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama nih Tom Pro 2. Setelah sekian lama disibukkan dengan jadwal balapan yang super padat banget di luar negeri ya Tom Pro 2, sekarang Veda akhirnya tuh bisa menikmati kesempatan berharga untuk pulang sejenak nih ke kampung halamannya. Bayangin aja Tom Pro 2 ya, saking fokusnya ngejar mimpi di sirkuit dunia, pembalap andalan Honda tim Asia ini juga mengaku sampai harus melewatkan momen lebaran bersama keluarga tercinta. Dan udah selama 3 kali berturut-turut nih Tom Pro 2 ngelewatin lebaran bareng sama keluarga. Udah kayak Bang Thoyyib ya. Dan makanya nih kepulangannya kali ini benar-benar jadi pengobat rindu yang luar biasa nih buat Veda. Tapi perjuangan emang butuh pengorbanan ya Tom Pro 2. Karena Veda mengatakan kalau kepulangannya ke Indonesia kali ini itu gak bisa berlangsung lama. Dia cuma punya waktu sekitar 1 pekan aja di tanah air. Karena selain melepas rindu, Veda juga harus buru-buru ngurus visa sebelum kembali terbang untuk ngelanjutin agenda balapnya yang super padat nih. Dan meski waktunya singkat, Veda juga benar-benar memanfaatkan momen ini tuh buat kumpul bareng keluarga besar di Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan gak cuma itu aja, tapi dia juga rencana unik itu pengen menyambangi kembali pasar sapi Siono Harjo, yaitu tempat yang punya sejarah mendalam banget buat Veda karena menjadi saksi bisu sekaligus bagian dari awal mula perjalanan karir balapnya nih Tom Pro 2. So, jangan kemana-mana, jangan geser frekuensi kamu karena aku masih temenin kamu di Santai Siang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Tuh, Pro 2, ini tuh ada kabar-kabar yang benar-benar luar biasa nih. Yang mungkin bikin kita bangga sebagai anak bangsa yang baru aja datang dari panggung seni pertunjukan internasional nih, Tuan Pro 2. Karya teater asal Indonesia yang berjudul Under the Volcano ini secara resmi terpilih untuk mewakili negara kita di ajang bergengsi Festival Teater Internasional Venesia 2026. Dan pencapaian ini diraih setelah melalui proses kurasi yang super ketat dari tim ahli dunia loh, Tuan Pro 2. Dan bukan kamu yang penasaran aja ya, tapi pementasan mahakarya yang disutradarai oleh sutradara berbakat Yusril Qatil ini juga memiliki latar belakang cerita yang mendalam. Karyanya terinspirasi dari naskah kuno Syair Lampung Karam yang mengangkat kembali tragedi memilukan letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam nih, teman Pro 2. Yang bikin penonton dunia bakalan takjub adalah kemasannya, karena tragedi besar tersebut digambarkan dengan begitu puitis dan magis melalui perpaduan bahasa lokal, unsur tari, serta gerakan seni bela diri silat Minangkabau yang dinamis. Kebayang gak sih, teman Pro 2, ini tuh megahnya kayak apa, kerasa magisnya kebudayaan kita di atas panggung Venesia nanti. Dan menurut penuturan dari Restu Imansari Kusumaningrum, pertunjukan Under the Volcano ini bukan cuma sekedar menceritakan tentang kehancuran akibat bencana alam aja, tetapi lebih dari itu, yaitu esensi utama dari pementasan ini adalah untuk menyoroti tentang besarnya rasa harapan, solidaritas, kemanusiaan, serta semangat gotong royong untuk bisa bangkit bersama setelah diterpa bencana. Wah, ini pesannya mendalam banget ya, teman Pro 2 ya. Dan universal untuk seluruh dunia sih pastinya nih, teman Pro 2. So, kita berikan apresiasi tertinggi dan doa terbaik supaya penampilan tim teater Indonesia di Venesia nanti bisa berjalan sukses dan kalau bisa memenangkannya.

Masih di Santai Siang Tahun Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini buat kamu yang suka banget sama film horor. Kamu harus siap-siap ya, karena kita akan dibuat merinding berjamaah nih. Karena rumah produksi MD Pictures bersama dengan Umbara Brothers Film ini baru aja resmi merilis final poster sekaligus final trailer dari film horor yang sudah sangat dinantikan nih, yang berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea, menjelang penayangannya di bioskop tanah air nih Tom Pro 2. Ada yang unik dan beda banget dari film horor ini Tom Pro 2. Lewat cuplikan trailer terbarunya, film ini tuh bakal menghadirkan perpaduan cross culture yang mengerikan banget nih. Mereka menggabungkan unsur mistis lokal Indonesia, yaitu melalui ritual pemanggilan arwah kuno atau yang sering kita kenalnya itu jelangkung nih Tom Pro 2. Dan dipadukan langsung dengan latar tempat super mencekam di sebuah rumah sakit angker yang berada di Korea Selatan nih. Kebayang nggak sih Tom Pro 2 gimana jadinya kalau misalkan hantu lokal, suasana horornya ala Korea, tapi tuh nyatu gitu sama mistisnya Indonesia gitu. Yang pasti sih kayaknya bakal bikin bulu kuduk kita merinding nggak sih Tom Pro 2? Dan mungkin untuk kamu yang ngerasa ceritanya agak familiar, jadi film 402 Rumah Sakit Angker Korea ini emang terinspirasi dari film horor dokumenter populer asal Korea Selatan, Gunjam Haunted Asylum. Nah, buat yang udah penasaran banget nih, pengen nguji nyali, film hasil kolaborasi ini dijadwalkan bakal tayang serentak di bioskop-bioskop Indonesia mulai tanggal 9 Juli mendatang nih, teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya untuk kamu catat tanggalnya dan juga kamu bisa nonton ajak teman-teman kamu biar kamu enggak ketakutan sendirian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Masih di Santai Siang Tom Pro 2. Tom Pro 2, kalau tadi kan kita udah bahas info film horor 402 Rumah Sakit Angker Korea ya, yang tadi sempat aku bahas itu. Nah, selain menyajikan perpaduan ritual di Langkung dan juga rumah sakit angker di Korea, ternyata film ini juga ada kejutan lain yang gak kalah menarik loh Tom Pro 2. Khususnya mungkin buat kamu yang suka banget nonton YouTube. Nah, itu pasti udah gak asing banget ya sama seorang konten kreator di mana orang Korea tapi ngomongnya tuh medok gitu. Siapa lagi kalau bukan Jang Hansol ya Tom Bro 2 ya. Konten kreator sekaligus YouTuber populer dari kanal Korea Rumit ini tuh baru aja dia membagikan pengalaman berharganya menjalani debut perdana sebagai aktor layar lebar lewat film horor tersebut nih Tom Bro 2. Dan bagi Hansol sendiri, proyek layar lebar ini menjadi sebuah pengalaman yang benar-benar baru, menantang, sekaligus memberinya banyak sekali pelajaran berharga di dunia seni peran atau acting. Ya, namanya juga baru pertama kali ya Tom Pro 2 ya. Jadi Jang Hansol sih secara jujur aja tuh dia ngaku kalau dirinya tuh sempat menghadapi tantangan yang cukup besar dan sempat merasa gugup karena ini merupakan film pertamanya. Apalagi berakting di depan kamera film tentu beda banget dengan bikin konten YouTube sehari-hari. Tapi untungnya ia ngerasa proses adaptasi di lokasi syuting menjadi jauh lebih mudah dan menyenangkan. Dan hal itu gak lepas dari besarnya dukungan, arahan dan juga kehangatan yang diberikan oleh para pemain senior, kru di lapangan, juga seluruh tim produksi selama proses syuting berlangsung. Wah, jadi makin penasaran ya ngelihat gimana totalitasnya acting si Mas Hansol ini di bioskop nanti. Apakah dia akan berbahasa Korea atau dia akan berbahasa Indonesia tapi dengan logat medoknya nih saat ketakutan. Kita tunggu aja ya teman-teman.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Masih di Santai Siang Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang temenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Ini aku ada informasi nih buat para army, terutama yang di Tarakan, mana nih suaranya. Siap-siap baper ya, karena kuatkan hati kalian dulu tapinya, karena grup idola pria ternama dunia BTS ini tuh akan memberikan sebuah kado yang super manis dan mendalam dalam rangka merayakan hari ulang tahun mereka yang ke-13 lewat tradisi tahunan, yaitu Festa 2026. Nah, mereka bakal merilis sebuah lagu spesial nih yang berjudul Come Over. Lagu ini tuh dipastikan bakal menyentuh hati banget karena menyampaikan sebuah pengakuan jujur dari sebuah hati yang selalu merasa tersesat di setiap momen kehidupannya. Namun, di tengah rasa tersesat itu, hati tersebut tak pelak selalu mencari sosok kamu dan dengan penuh keraguan bertanya, apakah setelah lelah mengembara dan akhirnya kembali mengetuk pintumu, ia akan tetap diterima apa adanya? Aduh, maknanya dalam banget ya, dan melankolis banget nih. Tapi teman pro 2, benar-benar sebuah surat cinta yang jujur banget dari BTS untuk para penggemar setianya itu. Nah, ada fakta menariknya lagi nih, di balik lagu ini, pihak agensi juga mengungkapkan kalau lagu Come Over ini sebenarnya sudah sempat dirilis secara terbatas pada bulan April lalu sebagai lagu kejutan atau hidden track di dalam edisi deluxe vinyl dari album terbaru mereka yang berjudul Arirang. Tapi tenang aja ya, karena buat kita yang gak kebagian piringan hitamnya nih, perilisan Come Over secara daring atau online di berbagai platform musik digital akan resmi dilakukan sebagai bagian dari Festa 2026 pada tanggal 12 Juni nanti nih teman Pro 2, tepat pukul 1 waktu Korea Selatan. Jadi jangan lupa nih buat kamu para ARMY, mungkin bisa pasang alarm biar gak ketinggalan momen rilisannya gitu loh.

Masih di Santai Siang Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2 nih, siap-siap deh kayaknya tabungan kamu bakal dibongkar lagi nih. Khususnya buat kamu para pecinta drama Korea atau K-drama. Ini ada aktor tampan yang pesonanya lagi bikin banyak orang klepek-klepek nih, Byun Woo-suk. Nah, ini baru aja membawa kabar gembira yang bakal bikin hari kamu nih langsung cerah ceria. Dikutip dari Sompi, pihak agensinya Faro Entertainment secara resmi mengumumkan bahwa bintang drama Lovely Runner dan juga Perfect Crown ini bakal segera menggelar tour fan meeting Asia keduanya di tahun 2026 ini nih Tom Pro 2. Dan tour jumpa penggemar kali ini tuh mengusung konsep yang unik banget dan diberi judul The Secret Library. Nah, pengumuman ini juga dirilis bersamaan dengan sebuah poster resmi yang memperlihatkan visual menawan Byun Woo-suk di dalam sebuah ruangan estetis yang dipenuhi oleh buku-buku sesuai sama temanya nih. Dan sang aktor juga bakal bertransformasi menjadi seorang pustakawan rahasia yang siap mengajak kita membuka lembaran buku kenangan yang manis. Aduh, konsepnya aja udah kayak kedengarannya manis banget ya Tom Pro 2 ya. Dan ini paling pentingnya Tom Pro 2, histeris, yang bakal bikin histeris juga nih, karena Indonesia juga resmi masuk ke dalam daftar kota yang bakal disambangi oleh Byun Woo-suk ini, tepatnya di kota Jakarta nih. Jadi tour ini tuh sendiri rencananya akan dibuka terlebih dahulu di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 4 dan 5 Juli mendatang. Setelah itu barulah Byun Woo-suk bakal keliling Asia, mulai dari Bangkok, Yokohama, Singapura, Taipei, Manila, hingga akhirnya mendarat di Jakarta tanggal 7 November 2026 di Beach City International Stadium sebelum menutup turnya yang terakhir yaitu di Hong Kong. Gimana Tom Pro 2? Masih ada waktu sih kalau kamu mau ngumpulin uang dulu, karena gak cuma tiketnya aja nih, tapi kamu harus persiapkan juga tiket pesawat dan juga hotelnya.

0: Soalnya kau mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Informasi pertama tahun Pro 2, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memutakhirkan prediksi musim kemarau tahun 2026 seiring meningkatnya peluang terjadinya fenomena El Nino di Indonesia. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani mengonfirmasi bahwa anomali cuaca El Nino ini berpotensi kuat mulai berkembang pada pertengahan tahun ini, sehingga masyarakat dihimbau untuk mengantisipasi dampaknya terhadap ketersediaan air. Informasi kedua, masyarakat pengguna bahan bakar minyak jenis Pertamax harus bersiap merogoh kocek lebih dalam. Terhitung mulai hari Rabu 10 Juni hari ini, PT Pertamina Patraniaga resmi menaikkan harga Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Manajemen Pertamina menjelaskan bahwa penyesuaian harga yang melonjak Rp3.950 ini dilakukan setelah melalui evaluasi berkala yang mengacu pada tren harga minyak mentah dunia. Dan informasi terakhir teman Pro 2 dari dunia olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia terus memperkuat implementasi program student atlet guna mencetak atlet masa depan yang berdaya saing global. Sebagai bagian dari langkah nyata, NOC sendiri menggelar forum edukatif bertajuk From Indonesia to the World Stage dengan menghadirkan mantan atlet profesional Jamar Johnson serta Olimpian Indonesia Akbar Nasution guna memberikan pembekalan yang mengintegrasikan prestasi olahraga, pendidikan akademis, serta pembentukan karakter. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kau bisa baca di website rri.co.id. Dan info tadi sekaligus menutup santai siang kali ini. Tapi jangan geser frekuensi kamu karena akan ada Pro 2 Update dan Sore Ceria bareng Kartini. Aku Desi pamit. Terima kasih banyak teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Pro 2 Update. Pro 2 Update.

Selamat datang di Pro 2 Update, satu-satunya acara di 107 MHz yang ngerti banget ya teman Pro 2. Kalau kamu lagi butuh apa di jam segini selain es kopi ya? Yep, aku Kartini bakal nemenin kamu ya ngobrol sore hari ini teman Pro 2. Dan kita bakal ngebahas yang paling hits hari ini, musik, film, lifestyle, semua yang penting deh buat hidup kamu tetap update dan juga tetap asik. Stay tune ya, karena kita baru mulai Pro 2 Update. Oke teman Pro 2, kita mulai dari kabar musik lokal dulu kali ya. Jadi nama Wisnu Santika mungkin udah familiar banget nih buat kamu yang suka musik elektronik. Dan selama ini dia dikenal banget dengan lagu-lagu elektronik yang energik ya teman Pro 2, yang gitu ya, cocok banget lah buat yang lagi butuh semangat. Tapi kali ini dia datang dengan sesuatu yang beda banget teman Pro 2. Wisnu baru aja rilis single terbaru teman Pro 2 ya. Itu dimana tentang sesuatu yang berbeda teman Pro 2, yaitu berjudul Aku Harus Pergi. Yang bikin menariknya lagi, dia kolaborasi sama Ari Lesmana yang bukan cuma nyanyi doang teman Pro 2, tapi juga ikut nulis lirik ya, dan juga jadi co-producernya. Secara musik sih Wisnu tetap bawa nuansa elektronik, tapi kali ini lebih lembut, lebih tenang, dan lebih atmosferik, jauh dari kesan yang biasanya sih teman Pro 2. Dan itu sengaja disengaja karena memang temanya sendiri juga berat ya secara emosional. Dan lagu ini basically cerita tentang keputusan meninggalkan hubungan yang udah terlalu banyak bikin luka. Jadi kalau misalnya kamu lagi berada di posisi atau mungkin lagi ngejalanin hubungan seperti ini, kayaknya cut aja gak sih? Dan teman Pro 2, tentang keberanian buat lepas ya, tentang proses sembuh dan juga tentang berdamai sama keadaan. Kedengarannya sih familiar ya teman Pro 2, karena kayaknya hampir semua orang pernah ada di titik ini loh. Perpaduan vokal Ari Lesmana sama aransemen elektronik yang lebih reflektif ini bikin warna Aku Harus Pergi itu beda loh dari karya Wisnu sebelumnya. Dan justru itu yang bikin penasaran banget teman Pro 2. Kalau kamu pengen dengerin, langsung kita gaskan yuk dengerin lagunya Worth It buat nemenin perjalanan sore kamu hari ini. Ini dia Wisnu Santika featuring Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro 2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM.

0: ラップで。ロードラップで。
1: Terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Update, teman Pro 2. Dan okay, kita geser dulu ya ke musik internasional. Dan ini udah pasti bikin para bling gak bisa diem, teman Pro 2. Kenapa tuh ya? Lagi-lagi Jenny ya, teman Pro 2. Yes, Mbak Jenny Ruby Jen dari Blackpink baru aja tampil di Governors Ball Music Festival 2026 di New York. Dan penampilannya itu benar-benar sukses banget loh, curi perhatian. Bayangkan ya, teman Pro 2, 1 jam show, 17 lagu dibawain. Apa gak ngas-ngasan tuh? Dan itu udah padet banget, teman Pro 2. Tapi yang bikin makin heboh, 2 lagu baru yang belum pernah dirilis resmi dibawain di sana. Dan salah satunya judulnya itu adalah Little Lies, teman Pro 2. Dan ini jadi pertama kalinya juga ya lagu ini diperdengarkan ke publik. Dan ya, langsung di panggung festival besar yang gak tanggung-tanggung, teman Pro 2. Dan gak ada pre-release juga, gak ada teaser panjang. Tiba-tiba banget nih, nongol gitu aja. Satu lagu lagi, teman Pro 2. Judulnya masih misterius, belum diumumkan. Dan tentu aja, itu langsung bikin para penggemar makin penasaran banget ya, setengah mati, teman Pro 2. Dimana strategi ini tuh sebenarnya cerdas banget ya. Kamu perform lagu yang belum keluar, bikin semua orang jadi ngomongin gitu, teman Pro 2. Dan bikin buzz organik yang gede ya. Dan Jenny berhasil banget ngelakuin itu semua. Bisa dibilang strategi marketingnya tuh udah S3 ya, teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Jenny featuring Dominic Fake, Love Hangover.

Teman-teman Pro2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: GoPro to an update.
1: Yes, Tomo Pro 2, kita masih di Pro 2 Update bareng aku Kartini. Tomo Pro 2, kita masih di ranah musik internasional ya. Dan kali ini kita tuh ngomongin nama yang mungkin udah kamu kenal lewat lagu Ordinary-nya. Yep, ada Alex Warren lagi bergerak nih Tomo Pro 2. So, gebrakannya kali ini tuh cukup besar banget. Dia baru aja rilis musik video ya untuk single terbarunya yang berjudul Passenger. Dan ini jadi lagu pertama dari album kedua dia yang judulnya itu World Child, yang rencananya bakal dirilis di 28 Agustus nantinya. Musik videonya disutradarai oleh Blake The Thomas dan ceritanya relatable banget sama Pro 2. Basically, Warren ini berusaha keras buat ngedapetin perhatian orang yang dia sayang, tapi orang itu malah terus sibuk sama ponselnya. Siapa yang ngerasa nih teman Pro 2 ya, kalau kamu punya pasangan tapi ketika kamu lagi ngedate sama pasangan kamu tuh sibuk banget sama ponselnya. Ini cocok banget teman Pro 2 karena soal album World Chat punya makna yang sangat personal banget buat Warren. Nama World Chat itu ternyata julukan dari ayahnya waktu dia kecil. Bahkan dia sampai tato kata itu di tubuhnya teman Pro 2. Dalam statementnya, dia bilang proses bikin album ini tuh terbukti jadi semacam proses penyembuhan buat dia, cara buat terus kenal diri sendiri lebih dalam lagi teman Pro 2. Dan yang menariknya, dia sendiri kontraskan album ini sama album pertamanya. Album pertama katanya itu seorang pria yang patah hati ya, album Well Child, seorang pria yang berusaha untuk sembuh. Wah, kayaknya relatable banget gak sih? Dan kita semua tahu ya, perjalanan dari patah hati ke proses sembuh itu gak instan teman Pro 2. Itulah kenapa album ini tuh ditunggu banget. Dan FYI, lagu Ordinary-nya sekarang hampir menyentuh 2 miliar stream di Spotify. Itu angka yang gila banget sih teman Pro 2. Untuk perbandingan, album debutnya tahun lalu berhasil banget ngumpulin lebih dari 9 miliar streams ya secara global teman Pro 2. Dan ini sebenarnya jadi ekspektasi untuk World Chat sendiri udah setinggi itu. Buletin ku kalender kamu ya di 8 Agustus teman Pro 2, World Chat dari Alex Warren. Tapi buat pemanasan dulu, aku mau muterin Passenger dari Alex Warren buat kamu di Pro 2 Update.

0: Pro 2 Update. Pro 2 Update.
1: Yes, Mom Pro 2, kita masih di Pro 2 Update. Welcome back to Mom Pro 2. Dan buat penutup info hari ini ya, dan ini yang paling bikin spekulasi liar di media sosial minggu-minggu ini, Mom Pro 2, ada CZA dan juga Clairo, dua nama besar di industri musik dunia lagi jadi bahan perbincangan panas. Dan pemicunya apa? Cuma dua unggahan Instagram aja, Mom Pro 2, tapi efeknya benar-benar luar biasa banget. Jadi gini ceritanya, CZA ini tiba-tiba upload Instagram story yang memperlihatkan Clairo ini sedang berjadi dalam studio atau memperdua. Belum habis orang ngeproses itu, Clairo juga udah upload foto dirinya di studio yang sama. Belum ada konfirmasi resmi sih soal judul lagu atau proyek apa yang lagi dikerjakan atau memperdua. Tapi sinyal itu udah cukup kuat ya buat bikin semua orang tuh jadi heboh. Dan kalau kamu nanya kenapa ini jadi big deal, CZA adalah salah satu artis yang albumnya SOS meledak besar dan masih terus diputar sampai sekarang. Sementara Clairo dikenal dengan sound yang benar-benar lebih intimate, indie dan juga atmosferik. Dua karakter vokal yang berbeda banget memperdua, dan justru itu yang bikin kombinasinya terasa sangat menarik banget. Ditambah lagi Clairo saat ini lagi aktif ya garap materi untuk album studio keempatnya. Dan CZA sendiri juga sudah kasih berbagai teaser misterius loh soal proyek musik terbarunya. Kalau dua energi itu ketemu, ini bisa jadi salah satu kolaborasi paling ditunggu banget loh di tahun ini. Kita tunggu aja ya teman Pro 2, semoga konfirmasinya gak lama lagi dan lagunya segera masuk di playlist Pro 2 FM ya guys ya. Oke teman Pro 2, itu dia semua update musik buat sore ini dari Wisnu Santika yang hadir lebih emosional, Jenny yang bikin fans gak bisa tidur tenang, ada juga Alex Warren yang lagi on his healing era, sampai rumor kolaborasi ZX fix touring Clairo yang bikin semua orang jadi penasaran. Tapi please don't go anywhere karena aku Kartini tetap nemenin kamu di sore ceria ya sampai di jam 8 malam nantinya teman Pro 2. Pastikan kamu tetap di 107 MHz Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Ceria Sore Ceria
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore Ceria
1: Pro 2 FM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pradua. Kita balik lagi di Sore Ceria. Spesial segmen banget ya hari ini teman Pradua. Karena tema kita hari ini tuh iseng sharing malah jadi influencer. Mungkin buat teman Pradua yang pengen banget ya, cita-citanya pengen jadi seorang influencer, kamu boleh banget untuk nonton live YouTube kita ya di RRI Tarakan Official teman Pradua. Dan kamu juga bisa menyaksikan kita di RRI Digital ya, dan juga di Tara Serial di 107 FM. Kita udah kedatangan tamu spesial teman Pradua ya, seorang influencer muda yang ini bisa menjadi inspirasi buat kamu teman Pradua. Ada Kak Priscilla, welcome to Sore Ceria Kak.
2: Halo Kak Tini. Yeay. Halo teman-teman Pro 2. Aku Priscilla Alvira.
1: Oke, okay, gimana nih kabarnya nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
2: Sehat.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Priscilla, mama kamu mungkin udah cukup banget ya dikenal di Tarakan. Tapi Bu, mungkin buat sebagian teman-teman Pro 2 juga penasaran nih, sebenarnya siapa sih Kak Priscilla itu? Gimana sih kesehariannya bisa menjadi seorang influencer? Mungkin boleh perkenalan dulu Kak, karena kadang ya yang kita lihat di layar itu baru permukaannya aja gitu. Dan aku yakin teman-teman Pradua juga penasaran sebenarnya sosok di balik konten-konten keren dari Kak Priscilla itu sepertinya seperti apa sih orangnya gitu.
2: Masya Allah ya. Tapi kalau disederhanakan, aku cuman perempuan biasa yang suka cerita. Dan ternyata ceritanya didengerin orang, dari situ semuanya mulai berkembang.
1: Wow. That's simple ya teman-teman Pradua. Dari hobi cerita, sharing, tiba-tiba menjadi seorang influencer, itu sebenarnya hal yang sulit nggak sih Kak, kalau menurut buat Kak Priscilla sendiri?
2: Jujur awalnya itu aku tuh cuman apa ya, sekedar iseng ya. Nah iseng berawalnya juga tuh kayak konten-konten makanan, outfit, okay, gitu, hal-hal yang menarik yang aku posting, terus berujung jadinya banyak yang suka. Lama-lama sadar apa banyak yang suka sama konten-konten aku.
1: Oke. Tapi awal ngebuat video itu tahun berapa nih? Atau memang sekedar iseng-iseng? Kayaknya aku kepikiran pengen membuat video, ah buat upload di media sosial gitu.
2: Awalnya tuh nggak ada ngejar sama sekali engagement atau follower. Jadi tuh kayak sekedar ya udah upload aja gitu.
1: Oke.
2: Jadi tuh kayak semacam pokoknya hal yang menarik yang menurut aku tuh, ih ini bagus, aku upload aja gitu, mulai dulu.
1: Oke, wah ternyata emang dari niat juga ya kayak sebenarnya harus memulai dulu nih untuk memperoleh dua. Tapi pernah kepikiran gak sih untuk menjadi seorang influencer gitu Kak Priscilla?
2: Awalnya gak ada kepikiran sama sekali ya untuk menjadi seorang influencer. Tapi karena banyak yang suka, terus juga ada yang nge-DM, Kak aku lagi nungguin nih konten-konten kakak gitu. Jadi tuh aku tuh kayak apa ya, kayak kena di hati gitu, jadinya lebih kayak semangat lagi buat apa, belajar bikin konten terus konsisten, terus juga konsisten terus kayak buat bikin konten yang rapi. Nah sampai akhirnya tuh aku nemuin style aku sendiri.
1: Tapi kalau ngomongin soal seorang Priscilla ya, ada tiga kata nggak dari kakak nih untuk menggambarkan diri kakak?
2: Oke. Jadi kalau untuk diri aku sih mungkin satu penasaran, yang kedua konsisten, terus yang ketiga belajar.
1: Wah, ini nih ya, berkaitan banget ya sebenarnya ya. Dan yang pastinya sih sebagai manusia biasa itu pasti ada titik salah, dan juga mungkin ketika awal-awal membuat konten itu emang kakak sendiri kah yang mulai dari ngedit untuk mengambil kamera-kameranya sendiri untuk video-videonya tuh sendiri, atau mungkin ada orang di balik layar gitu?
2: Untuk awal pertama kali aku sendiri semua. Tapi udah semakin kesini udah dibantuin.
1: Wah, the best banget ya. Itu tahun berapa sih Kak kalau boleh tahu?
2: Awal aku ke dunia apa, digital itu 2019.
1: Pas terus, COVID ya.
2: Benar, pas COVID. COVID-nya itu jadi mulai kayak produktif jadinya di sosial media. Terus lanjut ke 2020 itu enggak nyangka juga sih, maksudnya langsung terjun ke dunia presenter.
1: Wow, luar biasa ya, ikut banget casting. Ya. Ikut casting. Keren ya teman-teman Pradua. mungkin biar lebih produktif ya waktu zaman COVID kemarin, iseng ah bikin konten gitu ya. Wah, tapi kalau ngomong-ngomong soal presenter nih, itu di tahun 2020 ya?
2: Iya, 2020 itu mulai casting, terus 2021-nya itu sudah mulai awal karir. Nggak nyangka juga sih bisa terpilih, maksudnya di 2021 itu jadi presenter.
1: Oke, tapi untuk konten masih tetap konsisten ya?
2: Iya.
1: Wah, ini yang harus ditanam ya teman Pradua, kalau kita pengen dilihat dan dipercaya oleh banyak orang juga, apalagi yang menyangkut tentang media sosial ya.
2: Benar.
1: Harus konsisten. Nah, banyak orang memulai sesuatu dengan perencanaan yang matang nih Kak Prisel. Tapi perjalanan kakak ini justru berangkat dari hal yang sangat sederhana banget ya, sekedar iseng ya, pengen buat video, cerita-cerita, sharing-sharing. Dan menurut kakak justru disitulah kunci awalnya, benar gak sih?
2: Benar.
1: Karena ini yang aku suka banget ya dari cerita Kak Prisel atau Pradua, karena di zaman sekarang itu juga banyak orang yang nunggu siap dulu baru mulai gitu ya, dan nunggu kamera bagus, nunggu ide yang bagus, nunggu followersnya banyak dulu. Tapi ternyata kakak ini justru buktikan sebaliknya gitu.
2: Ya menurut aku tuh justru kuncinya di situ. Awalnya mulai dari iseng, karena kita lebih jujur, lebih lepas, terus juga nggak ada beban ekspektasinya.
1: Betul.
2: Kadang yang bikin kita nggak mulai itu bukan karena nggak bisa, tapi karena terlalu banyak mikir.
1: Overthinking nih.
2: Nggak mulai-mulai karena kebanyakan mikir kan jadinya.
1: Bener, terlalu banyak konsep.
2: Nggak mulai-mulai ya.
1: Jadinya nanti deh gitu ya, konsepnya cari yang bagus dulu gitu. Nah, di fase awal itu buat Kak Prisel, konten yang kakak bagikan temanya apa aja tuh?
2: Konten awal itu aku random sih, dari makanan dulu, ke outfit, sampai keseharian.
1: Wow, aneh ya. A day in my life.
2: A day in my life.
1: Oke,
2: tapi memang ternyata banyak yang suka gitu. Kayak konten-konten yang kayak keseharian itu malah banyak yang lebih ditonton gitu.
1: Iya, penasaran ya, kesehariannya seperti apa gitu. Apakah ada yang berbeda ya teman Pradua? Nah, kalau untuk waktu itu ya Kak ya, punya target tertentu gak sih soal angka followers misalnya?
2: Enggak ada sih, awalnya itu kan karena iseng ya. Jadi tuh gak ada mikir kayak engagement, gak ada juga. Terus tuh mikirin followers juga gak. Jadi tuh asal upload aja. Tapi akhirnya, oh ternyata ini bukan hanya sekedar konten, tapi ternyata banyak yang pengaruh besarnya tuh lebih keluar gitu loh.
1: Iya betul. Wah, ini keren banget ya teman Pradua. Mungkin buat teman Pradua yang Gen Z atau Gen Milenial nih, pengen menjadi seorang influencer ya, mungkin bisa belajar juga dari Kak Prisel atau teman Pradua untuk sekedar iseng-iseng tapi juga tetap bermakna ya Kak ya. Wah, luar biasa banget. Nah, ada satu titik di mana kakak mulai sadar kalau ternyata ada orang-orang yang menantikan konten Kak Prisel ya, dan bisa diceritakan momen itu seperti apa dan apa yang langsung berubah setelah itu.
2: Nah, waktu itu yang tadi seperti aku bilang, kayak ada yang nge-DM, bilang, "Kak, aku nungguin kontennya kakak," katanya gitu. Jadi tuh membuat aku tuh kayak ngerasa, wah ternyata konten aku ditungguin ya. Kayak gitu, jadi makanya lebih kayak semangat lagi, konsisten, terus juga mulai banyak belajar, ngerapiin kayak konten-kontennya lagi tuh harus lebih apa namanya profesional lagi gitu.
1: Wah, ternyata emang banyak yang nungguin ya. Tapi dari sekian banyak ya waktu awal tahun 2019 kakak memulai konten, atau mungkin ya masih awal-awal banget, konten apa yang paling dinantikan?
2: Konten make up sih biasanya mereka, karena mungkin aku juga dari situ menyadari bahwa lifestyle aku ternyata di dunia beauty. Jadi kalau macam aku spill-spill tentang kayak kecantikan, kayak gitu apa segala macam, mereka tuh kayak nontonnya ya.
1: Nontonnya dari awal sampai akhir ya. Bahkan sampai diulang-ulang nih ya.
2: Kadang tuh ada yang dijadikan pertanyaan mereka, "Kak, kakak pakai produk ini apa?" gitu. Jadinya ternyata konten aku tuh lebihnya ke sini, bukan
1: Well, luar biasa banget. Tapi emang Besilki punya hobi suka make up, bikin video-video iseng-iseng?
2: Iseng-iseng sih, karena belajar juga dari YouTube. Otodidak sih sebenarnya.
1: Jadi memang sama ya semuanya ya teman Pradua. Sebenarnya influencer juga terkadang belajar dari YouTube juga.
2: Benar.
1: Wah, ini luar biasa banget. Apalagi kalau udah berhubungan dengan hobi ya Kak ya, terkadang juga itu bisa mengundang banyak followers juga untuk tertarik dengan video kita gitu. Wah, pergeseran dari sekedar hobi ya, atau mungkin iseng-iseng nih menurut Kaprisel, dan menuju lebih serius berkarya, itu terjadi secara perlahan atau mungkin memang ada satu momen yang jadi pemicunya gitu Kak?
2: Jadi dari hobi ke serius itu aku tuh pelan-pelan, tapi ada titik kliknya. Waktu aku sadar ini tuh bisa jadi sesuatu yang lebih, okay, aku mulai lebih niat. Terus juga bukan cuma upload tapi mikir.
1: Wah, emang bener-bener seserius itu ya. Yang penting niat sih, tukang berdua ya. Ada kemauan gitu ya.
2: Dan nah, satu lagi, apa tuh? Konsisten.
1: Betul banget, tukang berdua itu
2: konsisten itu
1: gak bisa di skip ya. Bener. Harus tetap konsisten dengan apa yang udah diniatkan dari awal gitu ya. Nah kalau untuk Kaprisela sendiri ini ya, jadi kepo, sebenarnya kalau untuk upload konten itu kan biasanya ada jadwalnya nih ya, biar mungkin buat followers jadi tahu nih kapan diupload videonya gitu. Kira-kira ada gak untuk Kaprisela sendiri?
2: Untuk jadwal uploadnya ya?
1: Iya yeah.
2: Kalau aku sih biasanya tuh rentan tuh pagi sebelum orang mulai aktivitas. Biasanya di situ jam-jamnya yang orang lagi ngecek HP. Pagi sekitar jam-jam istirahat juga. Mungkin di situ waktu yang tepat buat kita kayak upload konten. Itu tips dari aku Kak.
1: Pokoknya cari jam-jam yang kalau setiap orang itu megang handphone.
2: Benar.
1: Wah, jadi bisa sekaligus ada notifikasi langsung diklik ya.
2: Iya. Ditonton.
1: Iya, betul banget. Tapi kalau untuk jadwal upload selain jamnya, emang ada untuk uploadnya setiap hari kah atau mungkin seminggu berapa kali?
2: Kalau aku kalau dulu setiap hari. Nah kalau untuk yang sekarang ini tuh agak sudah mulai gak konsisten nih. Seminggu tuh kadang 2 atau 3 kali.
1: Kenapa tuh?
2: Itu dia, membangun konsistensi itu yang sulit banget. Iya.
1: Tapi gak apa-apa ya, tetap nambah ya followersnya Kak.
2: Alhamdulillah.
1: Nah menemukan identitas konten sendiri itu sebenarnya banyak banget ya Kak ya permasalahannya. Dan di tengah begitu banyak kreator lain itu bukan hal yang mudah juga. Proses buat Kaprisel menemukannya seperti apa sih, langsung ketemu atau mungkin memang butuh banyak trial dan juga error dulu? Karena jujur aja ya nih Kak ya, kalau kita lihat feed orang-orang yang sudah established, kelihatannya tuh emang enak banget, semuanya juga rapi ya, konsisten, punya ciri khasnya masing-masing. Tapi dibalik itu semua ada proses panjang yang gak kelihatan. Nah buat Kak sendiri ini butuh waktu berapa lama sih untuk benar-benar merasa ini aku banget gitu loh?
2: Oke, jadi untuk menemukan identitas itu awalnya juga trial dan error banget ya. Nah aku pernah coba tuh ikut-ikutan tren, tapi rasanya tuh kayak bukan aku. Ya sampai akhirnya tuh aku ngerti, oh ternyata orang-orang ini follow kita tuh bukan karena mirip ke orang lain, tapi tuh mereka tuh lebih senangnya kita tuh jadi diri sendiri.
1: Iya sih, emang benar ya teman berdua. Karena dengan kita menjadi diri sendiri, kita punya ciri khas sendiri ya.
2: Iya benar.
1: Wow, ini luar biasa banget ya teman berdua. Dan konsistensi ini sering banget disebut sebagai kunci utama. Benar gak sih Kak?
2: Benar-benar.
1: Tapi juga paling berat dijalankan ya. Seperti di Kaprisel juga bilang, awalnya mungkin setiap hari ya bikin videonya, sekarang udah mulai berkurang. Nah gimana sih cara buat Kakak ngebangun kedisiplinan itu, terutama di masa-masa awal yang belum banyak banget diapresiasi?
2: Oke, mungkin aku fokusnya ke proses kali ya, bukan tentang responnya. Kalau nunggu apresiasi dulu baru semangat, kita bakal tuh cepat berhenti. Jadi tuh aku mikir, yang penting aku muncul dulu deh, nanti yang lainnya nyusul.
1: Karena kalau memang di awal mengharapkan untuk selalu diapresiasi positif itu, kalau gak diapresiasi jadinya down gak sih?
2: Benar. Makanya itu muncul dulu, urusan yang lain nyusul deh.
1: Belakangan yang penting kita upload dulu.
2: Benar.
1: Gitu. Dan itu menjadi bentuk konsistensi kita juga ya. Untuk mengupload video di media sosial. Mungkin buat orang ya hanya sekedar konten biasa gitu. Tapi mungkin buat sebagian orang ini adalah konten yang sangat luar biasa gitu. Dan ketika brand pertama kali masuk dan mempercayakan nama mereka pada Kakak, apa yang Kakak rasakan? Karena kan menjadi seorang influencer pasti adalah kerja sama bareng brand-brand luar. Dan aku punya satu pertanyaan yang kayaknya kamu mungkin baru tahu juga atau pernah dua, tapi nanti ya setelah ini. Dan apa yang pertama kali kakak pikirkan ketika bekerja sama dengan brand-brand yang besar gitu?
2: Awalnya deg-degan, pastinya deg-degan karena itu bukan cuma kerja sama, tapi soal tentang kepercayaan.
1: Oke.
2: Yang aku pikir tuh aku harus jaga nama baik, terus juga bukan cuma brand tapi juga untuk diriku sendiri.
1: Yes, betul banget ya. Yang paling penting itu kepercayaan teman berdua. Dan FYI teman berdua, Kak Priscil ini juga pernah loh diundang sama artis besar yaitu Nagita Slavina ya, dan juga beberapa artis besar lainnya. Benar enggak sih, Kak?
2: Benar.
1: Nah, itu kapan tuh? Boleh diceritain enggak sih gimana pertama dapat DM atau mungkin dapat notifikasi dari pihak Nagita Slavina gitu?
2: Awalnya enggak nyangka juga ya, tiba-tiba lewat DM. Aku kira awalnya itu penipuan.
1: Takutnya itu ya.
2: Takutnya itu penipuan, terus diisi Kak, kami dapat mereka ngirim undangan. Terus itu tiba-tiba ngirim formulir.
1: Oke.
2: Kak, boleh isi ini enggak? Kami mengundang Kakak untuk acaranya nanti launching, katanya gitu. Launching produknya baru Nagita Slavina, katanya gitu. Jadi pertama aku cek dulu, ini bener gak akun asli gak ini yang hubungin. Takut juga ya. Takut juga, ternyata pas aku cek ini ternyata akun asli, ada istilahnya verifikasi biru, itu centang biru. Ya benar. Terus aku mencoba isi, ngelihat datanya yang mereka kirimkan itu. Sekalinya aku coba isi, di approve. Terus mereka semua ngirim prosedurnya apa segala macam, dan aku berangkat ke Jakarta, ternyata itu beneran. Dan sampai sana pun juga aku masih belum percaya kalau misalnya itu aku diundang.
1: Masih kurang yakin ya.
2: Sampai nanya, Kak, ini aku dapat undangan. Sampai sana tuh masih menanya lagi, Kak, ini aku dapat undangan dari ini Instagram, bener enggak? Langsung dia bilang, iya Kak, benar. Ini kan undangannya. Iya. Jadi kayak enggak percaya padahal udah jelas-jelas sudah dikirimin apa sih? Karena enggak yakin.
1: Iya, masih kayak ini beneran
2: enggak sih? Enggak ya, Nagita Slavina.
1: Karena kan jarang banget ya seorang artis besar juga mengundang influencer daerah gitu ya. Dan jujur nih pasti punya kebanggaan sendiri dong buat Kak Priscilla.
2: Iya, itu pun aku pun juga jadinya nanya ke teman-teman, ada enggak dapat undangan ini? Kok kayak aku aja gitu yang dapat undangan, karena nggak yakin itu tadi.
1: Tapi memang pada saat itu cuma kakak doang nih yang diundang. Wah, ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan ya. Tapi memang untuk perwakilan setiap daerah kah atau bagaimana?
2: Sepertinya kayak provinsi gitu kayaknya.
1: Provinsi, wow, the best ya teman peradua. Tapi memang pada saat itu untuk acara apa sih kak, kalau untuk diundangnya kalau boleh tahu?
2: Launching produknya dia yang terbaru pas hari raya kemarin. Itu sekalian kayak ngabuburit.
1: Baru sama banget dia. Ya berarti ya?
2: Baru banget
1: 2026 ini?
2: Iya.
1: Wow, luar biasa ya. Mungkin boleh diceritain sedikit gak sih waktu pengalaman kemarin di sana kak?
2: Jadi aku tuh datang ke sana ya awalnya kayak gak nyangka ya. Terus ketemu juga sama teman-teman yang lain. Aku tanya dari mana? Katanya aku dari Jakarta Pusat, ada yang dari Jakarta Selatan, terus ada yang Tangerang, ada yang dari Bali. Jadi aku wah ternyata ini maksudnya bukan dari Jakarta aja, karena kan acaranya di Jakarta ya.
1: Wow, seluruh Indonesia ya.
2: Terus mereka tanya, kakak dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan, iya.
1: Jauh banget.
2: Jauh banget kak.
1: Oke, wah ini emang benar-benar kesempatan yang kayaknya jarang banget ya orang dapetin gitu. Tapi memang setelah kakak di sana kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu, selain menghadiri untuk grand opening brandnya dari Mbak Nagita Slavina?
2: Sekedar cuman datang terus makan bersama sama mereka itu acara apa namanya nih, ngabuburit.
1: Itu berapa hari tuh kak di sana?
2: Cuman sehari aja.
1: Oke.
2: Besoknya udah. Tapi aku kesananya nggak sehari.
1: Sisanya ya kayak healing sendiri ya.
2: Sendiri.
1: Biaya sendiri tuh.
2: Sendiri ya.
1: Tapi memang kesempatan itu nggak boleh disia-siakan ya. Nah tapi kalau boleh tahu ya, selain dari Nagita Slavina, ada nggak dari artis lain untuk yang pernah mengundang kakak untuk hadir di acaranya mereka?
2: Ada. dari Saskia Sungkar, dari apa tokonya High Girls juga itu, tapi mengundang untuk kayak acara buat grand openingnya mereka, toko, tapi ada artisnya Saskia Sungkar.
1: Oke, ini best juga ya. Itu pada saat itu juga di tahun yang sama atau yang berbeda?
2: Sebelum Nagita Slavina malah.
1: Tapi masih lebih di duluan sama.
2: Iya, lebih duluan mereka grand openingnya itu toko di Samarinda. Sama Rinda dan Balikpapan. Nah itu di sana, tapi aku nggak bisa datang, nggak bisa ngadirin.
1: Sayang banget ya.
2: Sayang banget sebenarnya.
1: Ayo dong lagi dong gitu.
2: Adain lagi dong gitu ya.
1: Tapi emang seru banget ya, kayak menjadi seorang influencer, banyak juga pengalaman, banyak juga teman baru, ya. Benar. Dan mungkin ada nggak sih tipsnya buat anak-anak atau mungkin teman berdua yang pengen banget menjadi seorang influencer, tapi bingung nih mulainya dari mana gitu kak?
2: Mulai ya, mulai posting aja kayaknya, upload-upload pokoknya apapun yang menurut menarik, mulai aja dulu.
1: Mulai kegiatan aja. Apapun ya,
2: kegiatan apapun itu.
1: Selagi itu positif, ya udah upload aja gitu. Soal nambah followers belakangan deh pokoknya. Tapi memang yang perlu di tanamkan buat seorang influencer memang konsistensi ya.
2: Benar.
1: Dan juga jangan mikir followersnya dulu deh.
2: Pokoknya mulai dulu deh.
1: Benar banget, yang penting mulai dulu gitu. So makin kesini kayak makin seru banget ya ngobrol bareng Kak Priscilla sama Pradua. Tapi jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita bakal lebih dalam lagi ngobrolnya. So tetap di Suara Ceria
0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sore ceria, sore ceria.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Sore ceria,
3: Pro 2 FM.
4: Yes, nomor 2 kita masih di Suara Ceria dan kita masih bareng Kak Priscilla. Hai.
5: Hai Kak Tini.
4: Masih semangat ya?
5: Masih.
4: Nah, menurut Kakak ya, sebenarnya apa sih yang membedakan konten yang sekedar populer dengan konten yang emang benar-benar tuh memberikan pengaruh positif bagi audiens? Karena menurut aku Kak ini pertanyaan penting banget ya di tengah era digital saat ini yang dimana-mana tuh viral dulu, kadang lebih dikejar daripada nilainya gitu. Dan banyak juga yang rela melakukan apa aja demi viewers. Tapi buat Kakak ternyata memilih jalur yang berbeda. Apa filosofi buat Kak Priscilla soal ini?
5: Oke, jadi menurut aku konten viral versus berdampak jadinya ya.
4: Yeah.
5: Konten viral ini bisa bikin dikenal, tapi konten berdampak itu yang bikin diingat.
4: Oke. Okay.
5: Jadi deh, aku tuh lebih pilih yang kedua.
4: Yang berdampak ya. Yeah.
5: Lebih lama diingat gitu loh.
4: Iya, yeah, benar banget. Dan ya mungkin kalau bisa nonton kayaknya nih penting dan menurut aku bakal berpengaruh ya buat penontonnya. Jadinya di save nih. Dan ini juga bisa menjadikan image kita juga jadi naik ya.
5: Benar.
4: Dan ternyata video kita sangat bermanfaat banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal presenter, kan Kak Priscilla juga pernah menjadi presenter di Tarakan TV ya. Pada saat itu mendapatkan kesempatan menjadi presenter di Tarakan TV, kesempatan itu datang seperti apa ceritanya nih? Boleh diceritakan gak sih Kak?
5: Oke, masuk di dunia TV. Dapat kesempatan tuh dan aku bilang iya, walaupun takut. Karena kadang peluang itu tuh gak nunggu kita siap.
4: Yes, betul.
5: Jadi aku tuh masuk ke dunia presenter, otodidak juga. Jadi ikut casting, gak nyangka juga bisa dapat kesempatan jadi presenter dan dipilih untuk jadi presenter
4: di Tarakan TV ya. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa ya teman Pradua. Karena mungkin jarang. Dan pada saat itu boleh kepo gak sih Kak, ada berapa orang sih yang waktu itu ngikut casting?
5: Ada 20 orang.
4: Wow.
5: Dan kemarin itu 3 yang diseleksi. Dan aku salah satunya. Jadi cuma diambil 3 doang
4: dari 20 ya?
5: Iya.
4: Best banget ya. Dan memang pada saat itu yang di casting itu cara kita membawa berita kah? Atau bagaimana?
5: Iya, cara kita membawa berita, terus mungkin intonasi juga belajar di situ. Dan awalnya nggak ada belajar ikut sama siapa-siapa, jadi otodidak juga. Dan akhirnya nggak nyangka, wah ternyata terpilih.
4: Ternyata aku bisa
5: ya. Awalnya cuma iseng-iseng, ternyata hal yang kecil itu loh. Yang tadinya kecil bisa berdampak jadi yang lebih besar, lebih baik.
4: Betul banget. Jadi nambah ya pengalamannya ya Kak ya. Tapi lebih seru di media.

0: Tadi kakak nyebut sendiri kalau dunia digital dan televisi itu sangat berbeda ya. Di TV semuanya real time, nggak ada ruang untuk mengulang. Benar. Ya. Dan tantangan terbesar yang kakak hadapi awal itu tuh apa tuh?
1: Tantangan di dunia televisi, live itu nggak bisa diulang.
0: Betul.
1: Jadi aku belajar tuh kayak cepat berpikir, cepat adaptasi, dan menerima kalau salah itu bagian dari proses.
0: Luar biasa banget ya. Tapi memang untuk first time waktu kakak menjadi seorang presenter itu apa sih perasaannya gitu? Mungkin pengen tahu deh gitu ya, nomor dua.
1: Mengelola rasa takut ya. Jadi aku tuh nggak melawan takutnya.
0: Jadi
1: aku ajak jalan aja bareng.
0: Jalan seiringan ya, beriringan.
1: Karena berani itu bukan gak takut, tapi tetap jalan walaupun aku tuh takut. Jadi jalan aja walaupun tetap takut.
0: Yes, yang penting jalani aja dulu ya. Dan rasa takut salah, takut gak cukup baik itu perasaan yang sangat manusiawi banget sih sebenarnya. Dan gimana buat kakak mengelola perasaan itu dan tetap tampil profesional di depan kamera?
1: Disiplin sih, dan tanggung jawabnya. Karena di dunia live tuh kita gak bisa nanti-nanti aja.
0: Yes, betul banget ya. Karena memang seringkali yang kita lihat dari luar itu adalah tampilan yang sudah jadi, yang percaya diri, yang lancar, dan juga profesional. Tapi prosesnya tuh benar-benar pergumulan di dalamnya, orang gak banyak tahu juga. Pasti ada cerita yang kayaknya menjadi kenangan buat kakak juga ya, untuk dicerita ke masa depan gitu. Nah, selama 2 atau 3 tahun di Tarakan TV ya, dari 2021 sampai 2023, apa pelajaran paling berharga yang kakak ambil sampai sekarang?
1: Pelajarannya itu ya disiplin dan tanggung jawabnya itu.
0: Keren ya, umur dua. Dan ini adalah salah satu yang kayaknya harus kita tanamkan juga ya buat teman-teman Pradua yang mungkin pengen lebih aktif di media sosial atau pengen kerja di layar visual dan juga udah visual, yaitu konsisten dan disiplin.
1: Benar.
0: Wow. Dan kalau boleh merefleksikan semuanya dari upload seharian yang gak ada tujuan besar ya kak ya, kita balik lagi ke konten kakak hingga berdiri di depan kamera televisi, apa satu hal yang paling kakak syukuri dari seluruh proses ini?
1: Hal yang paling aku syukuri itu bisa jadi diri sendiri. Udah itu.
0: Simpel banget ya, nomor dua. Singkat tapi ngena banget gitu ya. Jadi diri sendiri. Benar sih. Karena kalau kita berusaha untuk
1: jadi
0: dengan
1: orang lain itu berat banget.
0: Jadi orang yang dipengen oleh banyak orang juga ini berat ya. Ya udah, jadi diri sendiri, mau disuka atau enggak ya urusan ya masing-masing. Oke, nah kalau kakak diminta merangkum seluruh perjalanan Kak Frisel dalam satu kalimat aja, kalimat itu apa nih? Seperti apa bunyinya?
1: Oke, jadi satu kalimat perjalanan aku, semua yang besar selalu dimulai dari berani mencoba hal yang kecil.
0: Wow, dari hal yang besar ya, selalu dimulai dari
1: berani mencoba hal kecil.
0: Wow, berani mencoba hal yang kecil. Benar sih, dari hal kecil kita bisa menjadi sesuatu yang besar. Wow, keren banget ya Temura 2. Tapi jujur lagi tuh Kak Prisela, dalam sehari kakak ini bisa menghabiskan berapa banyak waktu sih untuk urusan konten aja, dari riset, syuting, editing, sampai membalas komentar?
1: Oke, hampir seharian ya kepikiran konten. Dari ide, syutingnya, editing, sampai interaksi itu pun kerjaan full
0: kakak sendiri ya. Tapi memang sampai sekarang masih kakak sendiri kayak memikirkan semua itu, atau mungkin udah ada bestie atau temennya nih?
1: Udah ada partner sih. Kalau dulu di awal mungkin sendiri kerjainnya. Nah, yang sekarang ini sudah ada partner kerja.
0: Itu berapa lama waktu sendiri kak?
1: Sendiri itu dari awal masih jadi presenter tuh semuanya apa-apa sendiri.
0: Tapi memang pada saat ke Priscilla menjadi seorang presenter, upload konten juga kan?
1: Upload konten juga, tapi maksudnya gak konsisten yang sehari setiap hari.
0: Iya gitu, betul.
1: Di seling aja macam kayak setelah kerja baru ada postingan gitu.
0: Itu membagi waktunya kayak gimana sih kak? Pastinya ribet banget gak sih?
1: Ya ribet, tapi maksudnya kalau dijadikan prioritas mungkin jadinya sudah jadi keterbiasaan.
0: Yang penting konsisten. Ya atau nomor dua, yang penting ada kemauan. Kalau nggak ada kemauan ya udah nggak usah. Nah, dari satu konten yang kita lihat ya sudah jadi dan bagus di layar, proses dibaliknya itu seperti apa sih kak? Berapa lama dari ide awal sampai akhirnya bisa dinikmati audiens atau followers?
1: Proses kontennya ya, kadang tuh 1 menit video bisa butuh berjam-jam. Yang kelihatannya simple ya, biasanya justru paling ribet.
0: Betul banget.

0: 1 menit videonya, tapi untuk prosesnya itu berjam-jam.
1: Panjang banget, banget ya.
0: Yang diupload cuma 1 menit.
1: Ini sih. Sebenarnya singkat banget singkat videonya banget. Teman berdua, tapi waktu proses pengerjaannya ini yang
0: berjam-jam.
1: Sangat iya, butuh waktu. Dan itu sebenarnya bikin lama tuh proses pembuatannya enggak sih, Kak? Atau mungkin proses untuk edit-edit videonya gitu.
0: Lebih ke editing sih.
1: Oh, editing videonya ya.
0: Prosesnya yang agak berjam-jam,
1: harus dipilah-pilah lagi.
0: Benar.
1: Ya, yang baik yang mana gitu, yang pasti yang mana gitu. Tapi pernah nggak sih waktu pengen upload video tapi kayaknya masih ada yang kurang gitu?
0: Pernah.
1: Oke. Itu video apa, tentang apa tuh kalau boleh tahu?
0: Kalau video konten makanan itu kan kadang kalau diedit, kalau misalnya ada yang kurang, aduh ada yang kurang nih, jadi nggak percaya diri jadinya.
1: Jadinya kayak nanti lagi deh gitu ya. Pernah nggak sih kayak gitu, Kak?
0: Kayak jadi kayak malas lagi ngeditnya, keluar dulu deh.
1: Iya, betul. Ya, merefresh pikiran benar. Biar tidak pusing ya, teman berdua. Karena kalau pusing, ntar yang nonton juga pusing. Nah, dari satu konten ya, itu pasti membutuhkan waktu mungkin seharian. Pernah nggak sih sampai 2 hari atau 3 hari gitu, Kak, untuk bisa membuat atau mengedit satu video aja gitu misalnya?
0: Pernah.
1: Wah, itu kapan tuh, video apa tuh kalau boleh tahu?
0: Ya video kayak visit endorse. Jadi tuh banyak banget tuh tempat-tempat yang di shoot. Jadi itu yang bikin lama kita untuk prosesnya, pilih-pilihnya. Kadang tuh juga nggak bisa langsung untuk apa ya, proses itu semua. Kadang kita butuh refresh juga untuk memikirkan suatu idenya kan.
1: Iya, betul.
0: Ini harus gimana lagi ya? Untuk editingnya gitu.
1: Iya benar. Wah, jadi memang best banget sih kalau misalnya awal-awal dari Caprisola itu apa-apa semua serba sendiri. Wah, itu best banget sih. Tapi memang udah kemauan diri sendiri ya, Kak ya.
0: Jadi hobi jadinya.
1: Iya, benar banget. Dan sekarang menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Sampai bisa diundang artis besar juga loh. Wah, ini keren banget ya, teman peradua. Dan selama Caprisola lebih sering bekerja sendiri atau sudah punya tim ya? Pastinya ada beberapa tim ya. Kalau dulu sendiri, sekarang udah merekrut berapa tim nih kalau boleh tahu?
0: Aduh, enggak merekrut sih. Cuman kayak sekedar partner, teman kerja aja. Kadang tuh gantian juga sama teman. Jadi dia juga sebagai konten kreator juga, bestiaku. Nah, jadi saling bantu gitu.
1: Jadi saling membantu ketika yang satunya bikin video, kakaknya bantu. Kalau misalnya kakak bikin video, satunya yang bantu. Wah, ini best banget sih teman berdua. Jadi seru ya kalau punya bestie satu frekuensi.
0: Frekuensi gitu. Iya. Kita butuh juga yang sefrekuensi.
1: Iya, benar banget ya. Jadi apa-apa tuh ngalirnya tuh enak gitu, ngobrolnya juga nyambung. Nah, dari awal-awal berkarya, pastinya modal peralatan itu nggak mudah ya, apalagi menjadi seorang content creator atau influencer. Modal peralatan yang kakak miliki itu seperti apa sih? Apakah sejak awal udah cukup lengkap? Atau emang benar-benar dimulai dari yang sangat sederhana banget? Entar mulai dari modal handphone, dari aplikasi edit video gitu.
0: Modal awalnya itu sangat sederhana, HP aja.
1: Oke.
0: Jadi alasan nunggu alat itu sebenarnya bisa kita kalahkan. Jadi itu HP aja dulu.
1: Oke. That's simple ya. Yang setiap hari kita pegang lah pokoknya. Jadi kalau misalnya ada momen yang kayaknya ini momen yang bagus nih,
0: menarik nih gitu.
1: Iya, betul, dibikin video. Dibikin konten. Wah. Dan untuk burnout, kelelahan yang bukan hanya fisik tapi juga mental, itu nyata di dunia kreator ya. Kalau buat kakak, pernah gak sih ngalamin itu? Dan gimana buat kakak keluar dari fase itu?
0: Kalau aku burnoutnya itu pernah. Dan aku belajar istirahat itu bukan berhenti. Tapi bagian dari perjalanan.
1: Luar biasa banget ya. Emang kerja keras banget nih kayaknya teman berdua ya kalau soal konten. Tapi ini bisa menjadi referensi atau inspirasi juga loh. Karena dengan cara kita bekerja keras di awal, ya kita berharapnya atau mungkin hasil akhirnya tuh bakalan happy ya. Bakalan sesuai ekspektasi. Ya udah, gak usah malas-malas teman berdua ya. Mulai dari sekarang, dari hal kecil sama kayak Caprisola tadi ya, mulai dari handphone, dari edit-edit simpel aja ya, itu bisa menjadi konten juga.
0: Benar.
1: Wah, yang penting sih positif dan bermakna ya, Kak ya.
0: Benar.
1: Oke, nah, haters pasti ada dong ya, dan komentar negatif itu hampir pasti ada di setiap perjalanan seorang influencer. Nah, gimana sih buat cara kakak secara sehat menghadapi dan memproses komentar-komentar seperti itu?
0: Oke, okay. Untuk haters aku sih pilah ya. Mm-hmm. Ini kritik atau cuma noise? Mm-hmm. Kalau ada yang bisa dipelajari aku ambil, kalau enggak aku lepas.
1: Wow, that simple. Mm-mm. Ya, enggak usah pusing.
0: Enggak usah pusing.
1: Karena iya, kita pasti memang kalau baca semuanya bikin pusing, mm-hmm. ya. Terkadang juga agak memancing, benar. Ya. Tapi dari kitanya sendiri sebenarnya.
0: Mm. Kalau ngomongin netizen kan jujur ya itu salah satu tantangan wajib ya sebagai influencer.
1: Iya, betul.
0: Nah, aku juga sebagai pribadi selalu mencoba melihat komentar itu dari dua sisi. Mm-hmm. Kalau itu kritik yang membangun, aku terima dengan terbuka. Karena itu bisa jadi bahan evaluasi buat aku berkembang.
1: Oke, okay, betul.
0: Tapi kalau itu komentar yang menjatuhkan, atau sekedar nyinyir, aku belajar untuk gak ambil hati.
1: Skip ya.
0: Karena aku sadar gak semua orang itu benar-benar tuh tahu kita.
1: Iya, benar. Apalagi kalau cuma di media sosial ya. Iya. Kayaknya cuma ngelihat di layar handphone aja, tapi mereka gak tahu keseharian kita seperti apa. Iya, karena mereka tidak sedekat itu.
0: Iya.
1: Tapi memang jujur nih seru banget ya Tumumra 2 ngobrolin soal konten yang apa tuh sekarang viral dulu ya kak ya. Tapi kalau gak viral ya tetap juga banyak dong. Nah, soal kehidupan pribadi versus kehidupan konten di mana kakak ini menarik batasnya. Apakah ada hal-hal yang kakak putuskan untuk tidak pernah dibagikan ke publik dan itu kenapa?
0: Batas privasi ya.
1: Iya.
0: Gak semua harus dibagikan sih, karena ada bagian hidup yang harus tetap jadi milik kita.
1: Yes, betul banget. Karena tidak semua yang ada terjadi di diri kita itu harus dikontenkan.
0: Benar. Harus dikasih tahu ke orang-orang nih.
1: Betul banget sih. Karena apa ya, mungkin privasi itu juga penting ya kak ya.
0: Benar.
1: Entah kita pengennya kontennya hanya sederhana tentang make up, atau a day in my life, atau mungkin kulineran juga bisa banget, outfit ya, mix and match. Dan ya mungkin kalau misalnya a day in my life atau mungkin konten keseharian itu, bisa dicontohin gak sih konten keseharian yang seperti apa yang kakak maksud?
0: Konten keseharian seperti kayak jalan-jalan, kayak aktivitas mau kesini, okay. Mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman.
1: Yes, betul banget ya. Tapi kalau di rumah kayaknya enggak ya.
0: Enggak, jangan dong.
1: Kita makin seru banget ya Tumumra 2 ngobrolnya. Tapi satu nih kak ya, sebelum kita break. Dari semua aspek menjadi seorang influencer, membuat konten, menjaga engagement ya, hingga menjaga kesehatan mental, gimana sih menurut kakak paling menantang dan kenapa?
0: Yang paling menantang ya?
1: Iya.
0: Apa ya tantangannya?
1: Karena kan ini bisa jadi berbeda-beda ya teman-teman untuk setiap orang. Dan ada yang kesulitannya di teknis, ada yang di konsistensi, ada yang justru di dalam dirinya sendiri tuh susah banget untuk menjaga kesehatan mentalnya gitu. Dan buat kakak sendiri tuh jawabannya seperti apa sih?
0: Mungkin di komunikasi kali ya. Karena konten itu tentang yang menyampaikan.
1: Wow, emang ya, komunikasi juga itu menjadi satu bekal juga ya kayak. Wow, luar biasa banget. Oke, teman-teman dua, kita break dulu sebentar sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya. Tetap di Sari Ceria ya.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM. Yes, teman Pro 2, kita masih di sore ceria bareng Kak Prisela.
2: Halo, Kak Tini.
1: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
1: Masih mau sharing-sharing?
2: Masih dong.
1: Oke, nah untuk teman-teman Pro 2 ya, mungkin yang saat ini masih ragu-ragu juga untuk memulai berkarya di dunia konten. Nah, ada gak sih Kak untuk tips atau mungkin saran ya yang ingin Kakak sampaikan langsung kepada mereka?
2: Oke, untuk tipsnya dan inspirasi untuk yang memulai, mulai aja dulu. Gak harus sempurna, tapi yang penting ada.
1: Oke, dan konsisten ya, teman Pro 2. Jangan mut-mutan nih. Karena kalau Gen Z sekarang kayaknya harus nunggu mut ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau ngomongin soal mut, kalau buat Kak Prisela sendiri, kalau untuk ngedit atau mungkin bikin video, itu nunggu mut gak sih?
2: Iya, nunggu mood.
1: Iya juga ya.
2: Iya, nunggu mood. Jadi tuh nunggu mood yang baik itu memang sulit banget ya. Jadi memang harus benar-benar mood baik, baru enak ngeditnya, dapat inspirasi, ide-idenya tuh langsung kayak wah cemerlang gitu ya.
1: Iya, langsung satu-satu
2: ya. Kalau kita lagi moodnya lagi berantakan juga itu sangat mempengaruhi.
1: Jadi iya, betul banget. Jadinya kontennya ya tidak sesuai yang diharapkan terkadang. Nah, ngomong-ngomong soal influencer ya, selain Kak Prisela ini seorang influencer, punya brand juga nggak sih?
2: Iya benar, ada brand sendiri, brand hijab. Nama Instagramnya itu, wow, beli promosi ya di sini.
1: boleh.
2: Jadi brand aku itu Prisela Official Instagramnya. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagramnya, follow ya.
1: Di follow sekarang ya, teman-teman.
2: Follow sekarang ya, intip-intip ya, koleksinya.
1: Siapa ada yang cocok ya. Wah, seru banget ya, teman Pro 2. Dan kita kayaknya bakalan menjadi pembahasan yang berbeda ya, soal brand lokal dari Kak Prisela. Nah, menurut pengalaman Kakak, apa modal yang paling fundamental banget nih yang harus dimiliki seseorang sebelum memulai untuk perjalanan sebagai kreator konten? Apakah followers, kemampuan teknis, atau mungkin sesuatu yang lain?
2: Untuk modal utama, konsistensi dan keberanian.
1: Oke. Kalau soal pengalaman atau mungkin soal kepiawaian menggunakan edit-mengedit, ya itu bisa dibantu lah. Benar. Ya. Yang penting ada
2: berani.
1: Iya, harus berani, konsisten. Harus konsisten. Yang pastinya itu paling penting banget. Nah, di tahun 2026 ini Kak, dengan begitu banyaknya platform yang tersedia dari TikTok, Instagram, dan juga YouTube hingga podcast platform, mana yang paling rekomendasi untuk pemula dan kenapa?
2: Oke, untuk platform untuk pemula, mulai dari yang paling nyaman aja dulu. Mungkin kalau suka video yang cepat seperti TikTok, yang penting konsisten dulu, bukan platformnya.
1: Nah, dari pertanyaan klasik yang selalu muncul nih ya, lebih baik konsisten dengan kuantitas konten atau fokus pada kualitas dulu baru konsisten?
2: Oke, jadi dari kualitas versus kuantitas. Kalau aku sih kuantitas dulu, biar belajar, baru kualitas.
1: Ini harus balance juga ya sebenarnya, Kak. Karena jebakan untuk meniru itu sangat besar banget juga, terutama di awal ketika kita belum yakin dengan diri sendiri.
2: Benar.
1: Tapi pada akhirnya yang bertahan lama adalah mereka yang berhasil nih. Jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, bukan versi kedua dari orang lain. Wah, keren banget ya. Dan ada gak sih pandangan bahwa menjadi kreator konten di kota yang lebih kecil seperti Kota Tarakan ya, teman Pro 2, di mana memiliki keterbatasan dibanding kreator kota besar? Gimana sih menurut Kakak?
2: Kreator di Tarakan, bukan keterbatasan, justru itu peluang. Karena masih banyak cerita yang belum diangkat.
1: Yes, betul banget ya. Tentang sejarahnya juga bisa banget gak sih menjadi konten gitu.
2: Iya,
1: ya
2: benar.
1: Tidak melulu tentang kuliner atau apapun ya, itu. Tentang sejarah kota kamu juga bisa banget ya.
2: Banyak banget yang belum, yang perlu diangkat nih dari Tarakan.
1: Iya, betul banget. Kayak tempat-tempat unik, hidden gem. Wah, itu tuh teman Pro 2 bisa menjadi inspirasi juga. Mungkin buat kamu yang suka belusukan,
2: iya,
1: kegagalan
2: buatin konten.
1: Iya, guys, ada lo kafe di sini gitu ya. Wah, ini seru banget. Siap lagi rame-rame bareng teman gitu ya. Tapi Kakak pernah gitu?
2: Informasi yang tentang itu ya. Pernah iseng-iseng doang tuh sama kayak sama teman-teman, kayak sekedar cuma jalan-jalan aja.
1: Oke, okay. Tapi langsung jadi video ya?
2: Jadi video
1: konten ya?
2: Iya, itu tanpa edit sih sebenarnya, jadi kayak konten keseharian okay. aja.
1: Iya pastinya seru lah ya kalau udah ngumpul bareng teman-teman, apalagi sefrekuensi gitu. Nah, gimana sih kondisi ekosistem kreator konten di Tarakan saat ini kak? Kalau menurut Kak Prisela, apakah sudah ada komunitas yang saling mendukung dan gimana peran kakak di dalamnya?
2: Untuk keunggulan apa tadi?
1: Untuk ekosistem kreator konten di Tarakan.
2: Ekosistemnya mulai tumbuh sih dan harus saling support.
1: Karena memang juga beberapa kali di FYP di aku udah banyak ya konten kreator yang mulai upload video-video tentang kuliner. Bener. Tentang tempat-tempat yang kayaknya jarang banget didatengin orang-orang. Pokoknya tempat-tempat nongkrong lah gitu ya. Dan itu seru banget. Dan juga sekarang udah mulai banyak konten-konten kreator, mulai dari anak muda, Gen Z, milenial ya. Bahkan ya cuma sekedar iseng
2: benar.
1: Bisa nama followers gitu ya.
2: Wah. Banyak yang nonton jadinya.
1: Iya benar banget. Dan ya mungkin juga bisa membantu UMKM juga gak sih kak?
2: Iya benar.
1: Itu luar biasa banget ya. Nah dari semua skill yang kakak kembangkan selama ini, mana yang paling kakak sarankan untuk diprioritaskan oleh generasi muda yang pengen banget serius di dunia konten?
2: Skill utama itu menurut aku komunikasi. Karena itu tentang menyampaikan pesan
1: okay.
2: ke orang-orang.
1: Berarti public speakingnya harus bagus banget ya. Harus mudah dimengerti nih. Tapi sulit gak sih kak?
2: Awalnya juga aku sulit. Tapi karena ada kemauan untuk belajar, jadinya terbiasa untuk itu.
1: Oke. Jadi jangan pernah mau untuk tidak belajar ya, harus belajar.
2: Sampai kapanpun harus tetap belajar.
1: Iya benar banget, walaupun kita udah pandai juga tetap harus belajar.
2: Dan sampai sekarang pun juga aku harus masih belajar.
1: Belajar dan belajar ya. Nah selain dari konten, apakah ada proyek atau mimpi lain yang sedang kakak kerjakan atau mungkin ingin kejar sesuatu ke depannya gitu?
2: Mimpi ke depannya? Aku ingin berkembang, tapi bukan cuma untuk dikenal.
1: Wow. Yang pastinya sih semoga untuk brandnya
2: makin
1: ya.
2: Amin. Jangan lupa follow ya kak.
1: Oke, tapi ngomong-ngomong, bisa di spill nggak sih untuk brandnya ini udah mulai kapan gitu?
2: Untuk brand aku baru-baru mulai juga tahun 2025 kemarin. Itu pun pelan-pelan dan sampai akhirnya bisa berkembang sampai sekarang.
1: Oke, keren banget nih. Terakhir ya kak, pertanyaan kita sebelum kita closing. Iseng sharing ternyata bisa jadi influencer. Kira-kira iseng ngapain lagi yang menurut kamu bisa membawa seseorang ke tempat yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan kak?
2: Iseng yang bisa jadi besar. Iseng belajar, iseng mencoba, iseng konsisten. Karena seringkali yang kita anggap kecil itu justru yang membawa kita tuh jauh lebih besar gitu.
1: Yes, betul. Wow, yang pastinya iseng-iseng tapi berhadiah.
2: Benar. Yeah. Dan iseng-iseng jadi hobi.
1: Iya, betul banget. Ya mungkin kita gak pernah kepikiran ya akan menjadi seorang influencer. Tapi dengan hobi kamu yang suka banget ngomong di depan kamera ya, atau sharing cerita, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat bisa bermanfaat buat orang banyak pastinya. Wow, luar biasa banget ya teman-teman Pradua. Ini bisa menjadi inspirasi juga buat kita yang pengen banget menjadi seorang influencer ya, apalagi suka banget upload-upload video. Oke, Kak Brisel, thank you banget udah mau sharing tentang pengalamannya menjadi seorang influencer ya. Dan itulah tadi perbincangan kita yang luar biasa teman Pradua. Semoga terus Kak, semoga kontennya selalu memberikan manfaat dan juga kita jadi jadi banyak nambah followers ya.
2: Iya.
1: Berharapnya.
2: Oke.
1: Dan thank you juga buat teman Pradua yang udah stay tune nontonin sore ceria kita hari ini. Aku pamit tapi tenang aja karena aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Bye.
0: Sore ceria,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria,
3: Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman-teman terbaik, kamu teman Produa. Kita masih di Sema Sara Ceria. So, terima kasih buat kamu yang tetap stay tune di Produa FM. Dan masih bareng Kartini yang nemenin kamu sampai di jam 8 malam. Kita ada next song yuk, karena masih banyak banget lagu hits yang bakal nemenin kamu. Kita ke lagunya Shalon 7, Sederhana.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kap 37 kali.

102 FM, teman terbaik kamu, teman Pradua, di mana aktor Lord The Lord of the Rings dikabarkan bakal menghadiri perayaan ulang tahun ke-12. Film tersebut di São Paulo, Brazil, di 3 hingga 6 Desember nantinya, teman Pradua, dalam sebuah acara kultur pop ya, dan di mana diberitakan The Hollywood Reporter, pemeran utama karakter Frodo Baggins dalam waralaba film tersebut yaitu Elijah Wood itu diumumkan menjadi tamu pertama yang nantinya akan datang dan menyapa penggemarnya, di mana acara bertema Fellowship Forever itu Wood akan hadir di tanggal 3 hingga 4 Desember, teman Pradua, dan film yang dirilis di bioskop di 19 Desember 2001 itu juga diramaikan oleh Ian McKellen, ya, Liv Taylor, Viggo Mortensen, Sean Astin, Kate Blanchett, dan juga Orlando Bloom. Dan ini bakal seru banget, teman Pradua, karena film ini menceritakan perjalanan seorang hobbit Frodo Baggins untuk menghancurkan cincin tunggal atau The One Ring milik Sauron, si penguasa kegelapan. Dan yang pastinya, teman Pradua, Cece XP merupakan acara kultur pop tahunan yang diadakan di Brazil, Meksiko, atau Jerman. Tahun lalu, acara ini menjadi tuan rumah peringatan ke-20 tahun film Supernatural, teman Pradua. Dan yang pastinya, kita berharap ya untuk trilogi The Lord of the Rings yang diadaptasi dari novel epik karya J.R.R. Tolkien oleh sutradara Peter Jackson, secara total itu meraup 2,9 miliar dolar Amerika Serikat dan secara global, dan di mana menyebabkan 17 piala Oscar. Emang benar-benar luar biasa banget ya, teman Pradua,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita masih di Sema Sara Ceria teman Pradua, di mana fenomena bisnis kuliner yang viral ya itu mendadak kini sering terlihat di era digital dengan berbagai konsep menarik. Dan banyak juga loh brand makanan cepat dikenal melalui media sosial, tapi popularitasnya tuh kerap banget gak bertahan lama teman Pradua. Kondisi ini menunjukkan kalau viralitas tidak selalu menjamin keberlanjutan.

sebuah bisnis kuliner di pasar ya. Dan ada beberapa faktor utama di balik cepatnya penurunan popularitas makanan yang dulu sempat terkenal ya teman Pradua, sekarang tuh udah mulai agak berkurang gitu popularitasnya teman Pradua. Yang pertama, tidak beradaptasi dengan perubahan. Karena beberapa makanan viral sering banget kesulitan berkembang karena tidak mampu menyesuaikan perubahan selera konsumen yang terus-menerus berubah. Tanpa inovasi atau variasi baru pada konsep maupun penyajian, minat terhadap makanan tersebut pun perlahan akan menurun ya teman Pradua. Lalu kualitas yang tidak konsisten, strategi pemasaran tidak berkelanjutan, tidak punya identitas brand yang kuat juga teman Pradua, dan tidak mengerti kebutuhan konsumen. Karena kesuksesan jangka panjang bisnis kuliner itu sangat ditentukan banget oleh pemahaman kebutuhan serta preferensi konsumen secara mendalam teman Pradua ya. Jadi buat kamu ya yang punya bisnis kuliner harus diperhatikan banget teman Pradua, karena banyak pelaku usaha terlalu fokus pada konsep tanpa benar-benar membaca keinginan pasar yang terus berubah. Kuliner viral ya, yang pastinya teman Pradua, perilaku konsumen selalu berkembang mengikuti tren, sehingga bisnis yang tidak beradaptasi itu akan mudah banget tertinggal. Maka dari itu, memahami konsumen perlu banget menjadi bagian utama dalam strategi agar bisnis tetap relevan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
2: Info Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Ku Kartini. Makanan cepat saji sering menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan makanan di tengah aktivitas sehari-hari. Rasanya yang lezat dan juga mudah ditemukan membuat banyak orang menjadikannya menu favorit dalam berbagai kesempatan. Namun, konsumsi makanan cepat saji secara berlebihan bisa meningkatkan resiko munculnya berbagai gangguan kesehatan pada tubuh. Dan di mana Teman Pro 2, ada beberapa gangguan kesehatan yang diwaspadai akibat terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji. Mulai dari kurangnya asupan gizi, gigi lebih mudah rusak, gangguan fungsi otak, resiko penyakit jantung, kesehatan pernapasan terganggu. Dan di mana membatasi konsumsi makanan cepat saji dan memilih menu bergizi membuat menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang setiap hari. Informasi berikutnya, Teman Pro 2, kebiasaan yang dilakukan pada malam hari berperan penting dalam membantu mengendalikan kadar gula darah, selain pola makan dan aktivitas fisik yang dilakukan sepanjang hari. Di mana Teman Pro 2, laman kesehatan Eating Well melaporkan bahwa sejumlah kebiasaan sederhana setelah pukul 17.00 dapat membantu menjaga kestabilan gula darah tanpa harus mengubah rutinitas secara drastis. Salah satu kebiasaan yang direkomendasikan adalah berjalan kaki selama 15 hingga 20 menit setelah makan malam. Dan ahli gizi Toby Amidor mengatakan aktivitas ringan setelah makan dapat membantu mengelola kadar gula darah pada penyandang diabetes maupun pradiabetes. Menurutnya, Teman Pro 2, aktivitas fisik setelah makan juga dapat membantu menurunkan resistensi insulin serta mengurangi fluktuasi kadar gula darah dalam jangka panjang. Informasi berikutnya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Febtusia Puspitasari SPJP VH Fas CC mengemukakan bahwa angin duduk atau istilah medis angina pectoris beresiko bisa menjadi sinyal gangguan pada otot jantung. Di mana angina pectoris, Teman Pro 2, kondisi ketika otot jantung tidak mendapatkan pasokan darah dan juga oksigen yang cukup, padahal jantung membutuhkan pasokan oksigen yang baik dan makanan dari pembuluh darah yang bertugas sebagai penyuplai pasokan tersebut agar dapat tetap hidup dan juga berfungsi. Dokter yang berfasiliasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia itu menyampaikan bahwa angina pectoris itu berupa nyeri dada seperti tertekan beban berat dan akan merasa tidak nyaman. Anginan merupakan istilah dari bahasa Yunani kuno, artinya mencekik atau menyempit, sedangkan pectoris berarti dada. Sementara itu, istilah angin duduk kemungkinan muncul dari reaksi penderita angina yang cenderung mencari posisi dengan duduk untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan memperbaiki pernapasan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 bersama ku Kartini, dan kita kembali ke acara sore ceria berikutnya. Jadi buat kamu pantengin terus ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Broadway FM, teman terbaik kamu, teman Broadway, bintang musik pop dunia Taylor Swift membawakan lagu I Knew It, I Knew You, yang dimana saat pemutaran perdana Toy Story 5 di Los Angeles, Amerika Serikat ya. Dan ini sebagai lajur suara untuk original soundtrack ya, film animasi yang disutradari oleh Andrew Stanton, teman Broadway. So, Swift juga sebagai penulis dan juga produser ya untuk lagu tersebut. Ini berbarengan juga kolaboratornya tetap bersama kolaborator tetapnya yaitu produser Jack Antonoff ya, teman Broadway. Dan Swift juga sudah tiba di karpet merah sebelum pemutaran film berlangsung dengan mengenakan gaun pendek berwarna netral yang menampilkan motif bunga. Dan Swift kemudian bergabung ya dengan para bintang lainnya dan pembuat film untuk berfoto grup serta dengan replika karakter ikonis film Toy Story yaitu seukuran aslinya, teman Broadway. Wow, keren banget ya, karena di mana sih mengaku terpikat dengan Toy Story sejak usia 5 tahun dan ia juga menyukai gubahan musik dan juga liriknya, teman Broadway ya, untuk soundtrack karya Andrew Stanton dan komposer Randy Newman berjudul You've Got a Friend in Me. So, adapun langsung lagu ya original berjudul I Knew It dan juga I Knew You, teman Broadway, dibuat berdasarkan karakter Jesse, mainan gadis cowboy yang disuarakan oleh John Cusack dalam film baru tersebut.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, album Menelik dari Cilokek merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat itu bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan salah satunya Cilokak, teman Prodwe, merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang ya, dan juga sebagai pelepas lelah, teman Prodwe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini juga terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

Tebang Pre 2, Elma Prison merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Beranggotakan 10 orang, Tebang Pre 2 yang masih menjalani masa hukuman tidak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti pada umumnya, di mana Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan juga kompetisi sudah ditaklukkan oleh Elpama Prison, dan termasuk kompetisi dan juga seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, yang dimana berkolaborasi juga dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi Tebang Pre 2 dan terkurasi itu diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. This is Squad Elpama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klipnya serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia atau memperdua. Dan melalui This Is Squad Elpama, Elpama Prison ingin menunjukkan bahwa sebagai warga binaan tentunya mereka tetap bisa berkarya, dan mereka ingin menangkis stigma sampah masyarakat, dan mereka hanya salah jalan tetapi mereka tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat luas. Dan informasi tadi teman perdua sekaligus menutup perjumpaan kita di sore ceria hari ini. So thank you banget udah nemenin aku di sore ceria. Dan setelah ini kamu akan ditemani oleh Karanda. Tapi sebelum Karanda menemani kamu, kamu akan mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Aku pamit, thank you banget untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0811-811-1005. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya ya, Edit kayak ya, lagi dikeroyok gini ya. Dikeroyok ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
1: Saya pun baik juga.
0: Bang Adit,
2: malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
2: Terus kemudian ada Bang Adit, ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
1: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne. Ya. Yeah. Alright.
2: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
2: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
2: Nah
0: kenapa tuh?
2: Betul, dari Adip ya, Bang Adip.
1: Oke, okay, halo Adit.
0: Halo, okay. Halo Bang.
1: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
1: Karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
1: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit.
0: Alright,
1: so okay. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Oh oke, okay. Berarti
1: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
1: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright, yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: Yeah. 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah.
3: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
1: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
1: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
1: anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
1: For Ed Bona Pascal for this.
2: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
2: Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
1: And we just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
1: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
1: Yeah, it's an honor for us. It's an honor for us. Yeah. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
2: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
2: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
2: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah agak bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
2: Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
2: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
0: Yes.
2: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
2: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Okay. Yeah. Oke. Okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin itu, kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
2: Tadi gue kenal udah lama ya Dip ya, udah dari mulai ini ya Dip, dari
1: sebelum
2: dari COVID, dari sebelum COVID.
0: Wow. Selepas COVID. Berarti 2000.
1: No,
0: yeah.
1: It was during COVID.
0: Oke,
2: okay,
0: pas COVID.
2: Ah, betul. During COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 2023.
2: 2122 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
2: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
1: Mungkin rezekinya di
2: mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul ya, rezekinya di sini.
0: Benar,
2: lagu itu sudah lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya,
2: yeah. Udah berubah aransemen 3 kali, dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa, tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
1: Tahun kemarin.
2: Baru rilis tuh kemarin ini.
1: Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
1: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini totalnya digubah oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then we told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah, biarin dia Bona yang urus.
2: Iya, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ke Malaysia ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
2: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
2: Jadi akhirnya harusnya memang bisa lempar by data kan. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul gitu.
0: Alright.
1: Ya, okay.
0: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini, kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi tunggu dulu buat teman Pro2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro2 FM Jakarta, karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adit.
1: Okay. It's like the story ceritanya bermula. It's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Mm-hmm. Yeah. Give it to us. Then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya. Dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Apa nih? Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di. Lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Okay.
2: Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu
1: ya. Mudah dipahami. Iya.
2: Iya. Dan semua langsung bilang iya.
0: Gitu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Gak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke.
2: Okay. Dan Adib lo, itu. Ya semuanya, oke, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis, gimana nih proses produksinya, kolaborasi bareng sama Bona Pascal, gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo ya namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. Aja semua bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona kata, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi siapa? Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Yeah. Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia, masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Wow. Kan biasanya kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
3: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
3: Dapat.
0: Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language
0: ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini, mungkin lagi mengalami trauma cinta, gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adit dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Sudah terlalu paham.
1: Ini sudah
2: semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
3: Oke, for me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is lesson. Jadi, jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu to wait for, untuk kamu fail itu is a first attempt, is a first attempt.
0: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you're not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
3: And then one more. Never do not afraid to approach. Dan itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faiz.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: What up, Pascal?
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you, Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, kan? Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, nah, kalau di TikTok, bener. Siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan?
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman Pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
2: Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really in.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
1: You know? Mm-hmm. When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay. Yeah.
1: Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya, pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau
1: menunggu. Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala penataan itu.
0: Oh,
1: berubah.
0: Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said, it's really satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at a mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
1: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Yeah. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan, ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau ada lintas di depan, kayaknya pasti ada ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi, aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang
1: Fahis. Sebenarnya part lah sekali. Itu okay. Tidak ada dalam lirik. Kita waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Tempat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: I know. Then you can get the mood. Oh, gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes. Benar.
1: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
1: diri. Yeah. Betul. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara yang satu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adi sampai sekarang masih Malaysia Singapura, sama Singapura. Masih kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Iya. Tiga negara.
0: Betul.
1: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Itu was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Iya benar.
2: Betul. Yeah. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu. Ya.
1: Wow. Iya ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
1: kami di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
1: Di dalam ini itu.
0: Oh wow.
1: Part itu okay. Itu kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Benar.
1: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau rekod aja mau lihat gimana semuanya. Jadi dia nggak expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Akim, yang oh ya yeah. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Suddenly ini orang gila.
2: Betulnya ini anak itu juga judo.
1: Ini anak Bona udah Ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come, let's go. After that,
3: yeah, udah. Oh, shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin, udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
1: Aku sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan pada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak. Siap,
0: drop komen ya. Drop komen benar sekali. Kalau
1: ada drop komen ya. Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edith dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity, my first time in my life, di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo masih Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN. Jadi,
2: Ambur, Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Dan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
2: Insyaallah. Dari kolaborasi ini kalian bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
1: sih. Pasti.
0: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: Apa? We're not gonna meet misalnya.
2: Bisa.
1: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
1: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya. Thank
0: dan you, semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudah dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Itama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Pamit dulu.
2: Bye. Thank you.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel, yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting, entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang, atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya, semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: ceritakan ceritamu.
1: Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: 107 Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam ya. Balik lagi bareng aku Randa di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Tempat dimana cerita-cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya, jadi bahan obrolan seru malam ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2, malam ini aku mau ngajak kamu buat berimajinasi sebentar ya kayaknya ya. Coba bayangin teman Pro 2, besok pagi kamu bangun tidur, seperti biasa kamu ambil handphone gitu, mata masih mungkin setengah terbuka, rambut masih berantakan, tapi tangan tuh udah otomatis buka Instagram gitu, ternyata gak bisa gitu. Kamu buka TikTok hilang, buka X hilang, Threads juga gak ada, semua sosial media tuh mendadak menghilang selama mungkin satu minggu ke depan gitu, satu minggu penuh. Pertanyaannya, hidup kamu bakal berubah gak teman Pro 2? Karena jujur aja ya, anak muda sekarang tuh mungkin bisa lupa bawa payung, bisa lupa bawa duit, atau lupa bawa charger, bahkan lupa sarapan gitu. Tapi kalau lupa handphone, wah itu rasanya kayak hilang dari dunia ya. Makanya malam ini tuh mau Pro 2 kita ngobrol tentang sesuatu yang mungkin dekat banget dengan kehidupan kita gitu, tentang hubungan kita dengan sosial media, tentang kebiasaan yang mungkin udah jadi bagian dari keseharian kita tanpa kita sadari nih tuh mau Pro 2. Jadi kamu gimana nih kalau misalnya gak ada sosmed selama seminggu ke depan, kamu bakal ngapain nih ya? Dan jangan lupa bergabung di live TikToknya aku teman Pro 2 di pro2.tarakan ya. Kita seru-seruan bareng malam ini. Udah banyak teman Pro 2 yang bergabung nih. Bahkan tadi ada yang bilang katanya kalau gak ada sosmed dia bakal masuk hutan gitu. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Dan juga kamu boleh request lagu malam ini ya teman Pro 2. Udah ada yang request nih dari teman Pro 2. Salah satunya yang request lagunya Liodra, Pura-Pura. Dan juga ada yang request lagunya Taylor Swift, Lover.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Emang berdua kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh hampir semua hal tuh ada di sosial media gitu. Bangun tidur buka sosial media, lagi makan buka sosial media ya. Nunggu teman datang pun bahkan kita buka sosial media dulu gitu. Mau tidur pun bahkan kita buka sosial media dulu gitu. Kadang kita cuma niat lihat satu video, tahu-tahu satu jam udah lewat gitu ya. Niatnya mungkin cuma buka Instagram 5 menit, malah berakhir scrolling sampai lupa waktu gitu. Dan lucunya kadang kita lebih tahu kehidupan orang lain daripada kehidupan diri kita sendiri. Kita tahu teman SMA kita lagi liburan kemana, kita tahu influencer favorit kita lagi makan apa, kita tahu artis favorit kita putus atau lagi balikan gitu ya. Tapi kita lupa kapan terakhir kali benar-benar nikmatin waktu tanpa ngelihat layar, teman pro 2. Dan ini menarik ya sama Pro 2 gitu. Di satu sisi sosial media memang membantu kita, kita bisa tetap berhubung dengan teman lama, bisa tahu informasi terbaru, bisa belajar banyak hal ya. Bahkan kita bisa cari inspirasi dan juga berbagai hiburan. Tapi di sisi lain kadang sosial media juga bikin capek ya sama Pro 2. Karena tanpa sadar kita tuh jadi sering membandingkan hidup kita dengan yang lainnya. Lihat teman wisuda, lihat teman dapat pekerjaan baru, lihat teman beli barang impian. Dan tiba-tiba muncul pikiran gitu kayak yang, kok hidup mereka seru gitu ya? Kok kayak yang aku masih di sini gitu? Padahal mungkin kita cuma ngelihat beberapa detik terbaik dalam hidup mereka, bukan keseluruhan ceritanya. So ini jadi menarik ya teman Pro 2, jadi pembahasan kita malam ini gitu. Karena kita memang definisi gak pernah lepas kayaknya sama sosial media gitu. Kembali lagi ke pertanyaannya aku tadi, teman Pro 2, apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya gak ada sosial media selama satu minggu ke depan nih?

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita bareng Pro 2.
1: Cerita bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh

tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Berita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Teman Pro 2 masih di Cerita Bareng Pro 2 bareng aku Randa ya. Nah, teman Pro 2, sekarang coba bayangin lagi gitu ya. Kalau sosial media benar-benar hilang seminggu nih, apa yang bakal kamu lakukan, teman Pro 2? Apakah kamu bakal lebih sering ngobrol sama keluarga, atau mungkin lebih cepat tidur, lebih fokus kerja atau kuliah, atau mungkin malah bingung nih karena nggak tahu mau ngapain gitu ya? Jangan-jangan selama ini waktu luang kita tuh sebenarnya banyak ya, teman Pro 2, tapi habis begitu aja tuh karena kita terlalu lama scrolling tanpa sadar gitu. Dan mungkin kalau sosial media hilang seminggu ya, kita jadi punya waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin sudah lama tertunda, teman Pro 2. Baca buku mungkin, olahraga, ngobrol sama teman-teman ya, atau mungkin sekedar nikmatin hidup tanpa ngerasa harus memotret atau mengunggah sesuatu ya, teman Pro 2. Nah, malam ini aku pengen dengar cerita dari teman Pro 2 nih ya. Kalau sosial media hilang selama satu minggu penuh, apa yang paling kamu kangenin gitu? Apakah kamu paling mencari Instagram, atau mungkin cari TikTok, cari X, atau mungkin justru kamu ngerasa hidup bakal lebih tenang nih, teman Pro 2? Jangan lupa gabung ya di live TikToknya aku, teman Pro 2, di pro2.tarakan.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep. Mencari tempat untuk bertemu.
0: Cakep. Sini, nongki bareng kita
1: di Cerita Bareng Pro 2.

0: capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yeah.

Tomo Pro 2, sosial media sebenarnya bukan musuh gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya gitu. Karena sosial media bisa jadi tempat kita mungkin mencari inspirasi, tapi jangan sampai ya tempat kita kehilangan rasa syukur gitu. Karena hidup terbaik bukan yang paling banyak mungkin dapat likes, bukan yang mungkin paling viral, bukan yang paling sering muncul di beranda gitu. Tapi hidup yang membuat kita tenang saat menjalaninya gitu. Dan ketenangan itu gak selalu bisa ditemukan di layar handphone, Tomom Pro 2. Dan ya gak kerasa ya Tomom Pro 2 di obrolan kita di cerita bareng Pro 2 malam ini gitu. Karena kayaknya udah tiba-tiba udah jam 10 aja gitu ya. Gak kerasa Tomom Pro 2 ya, malam ini kita sudah ngobrol tentang satu hal yang mungkin setiap hari ada di tangan kita gitu. Tentang sosial media, tentang kebiasaan scrolling, dan tentang mungkin pertanyaan sederhana. Kalau sosial media hilang seminggu gitu, hidupmu berubah gak ya? Tadi sudah banyak banget yang jawab ya Tomom Pro 2. Dan mungkin malam ini sebelum tidur Tomom Pro 2, coba deh letakkan handphone kamu sedikit lebih cepat dari biasanya gitu. Karena bisa jadi ada banyak hal indah di sekitar kita yang selama ini terlewat ya, karena terlalu sibuk ngelihat layar nih Tomom Pro 2. Dan juga aku say thank you buat kamu Tomom Pro 2 yang udah nemenin aku di cerita bareng Pro 2 malam ini ya. Selamat malam gitu. Jangan lupa ya istirahat Tomom Pro 2. Dan tentu kita ketemu lagi nanti di cerita pro bareng Pro 2 berikutnya ya. Tapi aku masih tetap nemenin kamu di 107 FM Tomom Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan aku puterin lagu terakhir kita Tomom Pro 2 ya di malam ini di cerita bareng Pro 2, ada lagu dari Discoria, Laila Ilmanino, Neida Sakura Abadi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ada hari-hari di mana hati terasa penuh, tapi entah harus bercerita ke siapa. Semua berjalan seperti biasa. Kamu masih tertawa, masih bekerja, masih menyapa orang-orang di sekitarmu. Tapi jauh di dalam diri, ada sesuatu yang perlahan menguras tenaga. Bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena terlalu banyak hal yang dipendam sendirian. Ekspektasi yang belum tercapai, kecewa yang belum sempat sembuh, dan pertanyaan-pertanyaan tentang hidup yang terus berputar di kepala. Malam ini, kalau kamu merasa lelah, jangan merasa bersalah karenanya. Kamu manusia, bukan mesin yang harus selalu kuat. Bukan langit yang harus selalu cerah. Ada kalanya mendung, ada kalanya hujan, dan itu tidak membuatmu gagal. Jadi untuk malam ini, cukup berterima kasih pada dirimu sendiri. Karena meski hati terasa berat, meski dunia terasa melelahkan, kamu masih ada di sini. Masih mencoba, masih bertahan, masih percaya walau sedikit bahwa suatu hari nanti semua ini akan menemukan maknanya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Jaja, aku mau yang ini Jaja.
1: Ah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Awalnya cuman iseng, modal 10 ribu berharap menang jutaan. Tapi sadar nggak? Di balik layar gawai itu, masa depanmu sedang dipertaruhkan. Judi online bukan sekedar permainan. Ini adalah candu digital yang nyata. Bagi anak muda, dampaknya sangat mematikan. Uang kuliah habis, tabungan ludes, hutang menumpuk di mana-mana. Saat pikiran buntu, kesehatan mental jadi korbannya. Depresi, cemas, hingga nekat melakukan aksi kriminal. Impian yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam hitungan detik. Jangan biarkan algoritma mengatur hidupmu. Hidupmu terlalu berharga untuk diundi oleh mesin. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

atau Mompro 2 dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Rabu 10 Juni 2026 dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Kamis 11 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 107 FM, Pro 2 Tarakan.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana teman Pro 2? Selamat pagi nih untuk kamu yang mungkin sudah siap nih untuk menaklukkan hari ini, tentunya dengan energi yang luar biasa banget. Karena aku Desi bersyukur banget pagi ini bisa kembali hadir di ruang dengar kamu untuk nemenin kamu di program kesayangan kita di pagi ini, yaitu Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 5 pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti. Nah, biar hari kamu nih berjalan berkah dan terarah, aku udah siapin untuk kamu di pagi ini akan ada inspirasi kalbu dengan judul Pelajaran Berharga dari Air Hujan. Wah, ini pas banget ya teman Pro 2. Pas banget nih pagi ini udah turun hujan nih teman Pro 2. Nah, ini kan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Iqbal ST. Jadi ini pas banget ya untuk bahan renungan aku dan kamu juga di pagi ini. Tapi gak cuma itu teman Pro 2 ya, karena nanti juga akan ada dari jam 5 sampai jam 6 itu juga akan ada jazz musik, yang pastinya musik-musik yang bisa bikin kamu semangat lagi. Dan juga akan ada Info Pro 2 yang pastinya akan kasih kamu informasi terupdate. Juga di jam 7 kita akan seruan bareng musik aktif yang siap naikin imun kamu. Dan di jam 9 nanti jangan lewatkan Proaktif, karena ini wadahnya anak muda Pro 2 yang aktif dan kreatif. Tapi gak hanya itu aja teman Pro 2, karena keseruan hari ini gak berhenti sampai di Sepada pagi aja sampai jam 10. Tapi kamu juga nanti akan ada santai siang, akan ada Pro 2 Hitlist di santai siang nanti. Juga di jam 3 sore itu akan ada Grand Final Festival Gita Indonesia yang akan disiarkan langsung dari RRI Jakarta. Wah, ini wajib banget deh buat kamu pantengin ya. Dan juga di malam hari, tentunya di segmen Jaga Malam itu akan ada MLC Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan juga akan ada Cerita Bareng Pro 2. Itu kamu bisa request-request lagu deh teman Pro 2. So, dari pagi sampai malam acaranya emang benar-benar keren. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang lagi siap-siap untuk melakukan aktivitas kamu keluar rumah, jangan lupa ya bawa payung sama jas hujan.
4: Sudah di ujung kisah,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Saudaraku, akhir-akhir ini kita telah memasuki musim penghujan. Alhamdulillah, Allahumma sayyi wa nafi'an. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan hujan yang turun, yang membasahi bumi tempat tinggal kita adalah hujan yang membawa manfaat, hujan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di dalam surah Al-Kahfi pada ayat 45. Allah ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Kata Allah Ta'ala, dan buatkanlah untuk mereka manusia, wahai Muhammad, perumpamaan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang sangat ringkas, namun mengandung faedah yang sangat berharga. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Jami li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan, kata beliau, qalatil hukama, para ahli kebijaksanaan, yaitu orang-orang bijak, mereka mengatakan, syabbahallahu subhanahu ad-dunya bilma. Allah subhanahu wa ta'ala menyerupakan permisalan dunia dengan air hujan. Ini mengandung sejumlah hikmah, sejumlah pelajaran. Dan beliau menyebutkan di sini ada empat poin, ada empat pelajaran. Yang pertama, لِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِرُّ فِي مَوْضِعٍ كَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا تَبَقَ عَلَى حَالٍ وَحِدَةٍ. Karena air hujan memiliki sifat tidak menetap di satu tempat. Ini hal yang pertama. Air hujan tidak memiliki sifat, ya memiliki sifat tidak menetap di satu tempat. Maka begitu pula dunia ini. Ia tidak akan tetap pada satu keadaan yang sama seiring berjalannya waktu. Pasti akan mengalami perubahan-perubahan yang tidak diketahui oleh manusia. Nah, maka sangat bodoh apabila kita kemudian menginginkan hidup berdiam diri, tetap tinggal di dunia ini selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kata beliau, وَلِأَنَّ الْمَاءَ يَذْهَبُ وَلَا يَبْقَى فَكَذَلِكَ الدُّنْيَا تَفْنَى. Air hujan yang turun lalu mengalir dan pergi hingga kemudian teresap ke dalam tanah. Begitulah sifat sebuah air. Air hujan yang turun, dia akan diresap oleh tanah, kemudian hilang dari permukaan bumi. Tidak ada air hujan yang terus-menerus menggenang di atas permukaan. Maka begitu pula dunia, suatu saat ia akan hilang dan musnah. Sebesar dan setinggi apapun prestasi dunia yang kita miliki, suatu saat pasti akan hilang, akan pergi dan akan ditinggalkan oleh orang lain, akan dilupakan. Itu sifat yang kedua dari permisalan ini, yaitu permisalan dunia ibarat air hujan. Yang ketiga, kata beliau, وَلِأَنَّ الْمَاءَ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَنْخُلَهُ وَلَا يَبْطَلُّ وَكَذَلِكَ الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ أَحَدٌ مِنْ فِتْنَتِهَا وَآفَتِهَا. Air hujan ketika turun, kemudian membasahi permukaan bumi, tak ada seorang pun yang mampu menghindarinya dari rintikan air yang membasahinya ketika kita memang benar-benar berada di satu tempat yang terbuka. Turunnya air hujan, tak satu pun orang yang bisa menghindarinya. Maka begitu pula dunia, tak ada seorang pun yang selamat dari fitnah godaan dunia ini, serta musibah-musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk terjadi di dalamnya. Dan yang keempat, kata beliau Imam Al-Qurtubi rahimahullah, وَلِأَنَّ الْمَاءَ إِذَا كَانَ بِقَدْرٍ كَانَ نَفِعًا مُنْبِتًا. Air hujan itu dalam kadar tertentu bermanfaat untuk manusia dan dapat menumbuhkan tanaman-tanaman. Wa idza jawazal miqdara kana daran muhlikan.
Namun apabila kadar air hujan yang turun berlebih, melebihi kebutuhan yang dibutuhkan oleh permukaan bumi, yang dibutuhkan oleh manusia, terlalu banyak air hujan turun mungkin dalam hitungan yang berhari-hari, tidak pernah berhenti, maka kadar yang terlalu banyak dari kehidupan, dari turunnya air hujan ini, ia akan mendatangkan mudarat dan membinasakan orang-orang yang berada di atas permukaan bumi. Datangnya banjir bandang yang membawa kerusakan dan kotoran. Wakadzalika dunia, begitu pula kehidupan dunia ini. Al-kafafu minha yanfa' wa fuduluha yadur. Kehidupan dunia ini, apabila kita cukup, mencukupkan diri kita, kita bersikap zuhud dan qanaah dengan karunia yang Allah telah mudahkan kepada kita untuk memperolehnya, itu lebih bermanfaat bagi kita, untuk kebaikan-kebaikan kita, daripada kemudian kita mencari dunia berlebih-lebihan, tapi kemudian itu malah mendatangkan mudarat yang besar bagi kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, inilah dunia ibarat air hujan yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 di jam 6 bersama aku, Desi. Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menekankan kembali komitmen kuat pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis demi memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Dalam arahannya, Kepala Negara secara khusus mengajak para pengusaha muda untuk berperan aktif mendukung pembangunan di berbagai sektor, di mana pemerintah juga tengah berupaya keras menciptakan iklim usaha yang kondusif serta inklusif bagi seluruh pelaku ekonomi. Informasi kedua, perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 resmi dibuka pada hari Kamis 11 Juni hari ini. Setelah melalui rangkaian geladi bersih dan persiapan akhir yang matang, upacara pembukaan dan laga perdana akan langsung dihelat di Mexico City, Meksiko. Turnamen sepak bola terakbar antar negara ini akan resmi menandai sepak bola pertamanya melalui laga sengit di grup A yang mempertemukan tim tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan informasi terakhir, Tom Pro 2, pemerintah kota Tarakan saat ini tengah menghadapi persoalan serius terkait kelebihan muatan atau over capacity di tempat pembuangan akhir atau TPA Juwata. Menyikapi kondisi kritis tersebut, Medco ENP Tarakan bersama Medco Foundation mengambil langkah dengan mewadahi warga melalui pelatihan pengelolaan sampah berbasis komunitas di Kelurahan Mamburungan Timur, guna menekan volume pembuangan dengan memaksimalkan penilaian mandiri sejak dari skala rumah tangga. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Padang, selamat pagi Tom Pro 2. Masih bareng sama aku Desi di sini Tom Pro 2 yang nemenin kamu di Spada pada hari ini sampai jam 10 pagi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, sebelum kamu memulai aktivitas atau beranjak keluar rumah pagi ini ada baiknya kita untuk intip dulu ya untuk informasi perakiran cuaca terbaru yang dirilis oleh BMKG khususnya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Nah, ini tuh biar agenda kamu ya berjalan lancar aja sih tanpa hambatan. Nah, berdasarkan data terbaru dari BMKG, mungkin buat kamu yang berada di kawasan Tarakan maupun Tarakan Timur khususnya di sekitaran Kampung 4, kondisi cuaca pagi ini sempat diawali dengan guyuran hujan ringan ya Tom Pro 2 ya. Dan suhu udara saat ini juga berada di angka sekitar 24 hingga 25 derajat Celcius. Tentunya dengan kelembapan udara yang cukup tinggi mencapai 94%. Dengan hembusan angin dari arah barat nih, tapi tenang aja Tom Pro 2, karena mungkin buat kamu yang punya rencana ataupun aktivitas di luar rumah menjelang siang nanti, cuaca Tarakan diprediksi ini akan berangsur-angsur membaik loh. Dan ini mulai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hingga memasuki waktu siang nanti, langit Tarakan diperkirakan akan berubah menjadi cerah berawan. Suhu udara juga bakal terasa lumayan hangat, mencapai puncaknya di angka 30 derajat Celcius di tengah hari nanti. Wah, ini berarti kamu udah harus siap-siap pakai sunblock ataupun juga lotion yang mengandung sunblock ya Tom Pro 2, karena ini lumayan panas ya. Jadi buat yang pengen punya plan hari ini nyuci baju atau nyuci yang lainnya yang butuh matahari, ini kayaknya oke sih Tom Pro 2 untuk hari ini. Atau mungkin ada juga yang punya janji ketemuan di luar, momen menjelang siang sampai sore ini bakal bersahabat banget sih buat nemenin kamu dan juga aktivitas kamu. Nah, biar pagi hari ini kamu masih semangat terus, yuk aku temenin kamu tentunya dengan lagu-lagu yang bikin kamu semangat.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

Masih di Sepadat Lompro 2 dan masih barengan sama aku Desi yang nemenin aktivitas kamu di hari Kamis pagi ini. Lompro 2, kira-kira siapa sih di antara kamu yang gak bisa nolak kelezatan makanan cepat saji nih? Nah, karena selain praktis dan rasanya juga emang selalu bikin nagih ya, makanan jenis ini tuh sering banget jadi pelarian kita pas kita tuh emang lagi sibuk-sibuknya ataupun lagi mager masak sih ya, karena emang aku juga kayak gitu sih. Tapi teman Prodo tau gak sih kalau ternyata tuh dibalik kenikmatannya makanan cepat saji ini tuh kita harus tetap waspada sih teman Prodo. Karena keseringan konsumsi makanan cepat saji juga yang berlebihan terutama secara terus menerus tuh ternyata bisa mengganggu kesehatan tubuh kita loh teman Prodo. Dan hal ini juga dikarenakan sebagian besar makanan cepat saji itu memiliki kandungan kalori gula serta lemak jenuh yang sangat tinggi. Jadi kalau misalkan zat-zat tersebut numpuk di dalam tubuh kita tanpa terkontrol, ya resiko terinfeksi berbagai penyakit kronis nih nomor 2, kayak obesitas, diabetes, sampai gangguan jantung yang akan meningkat drastis nih nomor 2. Serem juga ya kalau misalkan dibayangin ya nomor 2 ya. Tapi karena itu juga, jadi mulai sekarang yuk kita harus lebih peduli lagi sama apa yang masuk ke dalam tubuh kita nih. Jadi kita tuh harus bisa menerapkan pola makan dengan gizi yang seimbang, kaya akan serat, vitamin dan juga protein murni nih nomor 2. Dan itu karena penting banget buat jaga fungsi organ tubuh tetap optimal dan juga imun kita tuh jadi tetap kuat nih nomor 2 dalam menjalani rutinitas kita sehari-hari. Kalau misalkan dilarang apa enggak makan fast food, ya enggak juga sih. Tapi yang penting adalah batasi aja porsinya dan imbangi juga dengan makanan sehat nih Tompro 2. So, sambil nemenin kamu di pagi ini pastinya aku masih muterin lagu-lagu yang pastinya bikin kamu semangat di pagi nih. So, stay tune Tompro 2.

Mas Edis pada Tom Pro 2. Tom Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa bener-bener kayak capek, lelah, jenuh, atau kayak lagi pengen banget menyendiri setelah seharian penuh ngobrol ataupun kumpul bareng sama orang banyak nih? Nah, kalau misalkan pernah, itu kamu gak salah kok Tom Pro 2, karena itu tandanya kamu lagi mengalami yang namanya social battery drain atau kehabisan energi sosial. Nah, ini yang perlu kita sadari ya teman Pro 2 ya. Kalau setiap orang itu terlahir dengan kapasitas energi sosial yang berbeda-beda. Ada orang yang energinya kayak gak habis-habis pas ketemu orang baru, tapi ada juga yang gampang ngerasa lowbat. Nah, interaksi yang terlalu berlebihan atau berada di dalam lingkungan yang kurang nyaman, ini tuh perlahan tapi pasti tuh bisa nguras habis energi sosial yang kita punya nih Tom Pro 2. Makanya kita juga di sini tuh harus bisa dan mengenali batas kemampuan diri sendiri itu, karena emang itu penting banget loh Tom Pro 2. Jadi kita harus tahu tuh kapan harus ikutan kumpul-kumpul di luar, dan tahu kapan waktunya bilang gak dulu ya, aku istirahat di rumah dulu ya. Nah, itu tuh salah satu kunci utama untuk ngejaga kesehatan, terutama kesehatan mental kita agar tetap seimbang nih Tom Pro 2. Dan sekaligus juga

itu menjaga produktivitas keseharian kita biar bisa tetap maksimal. Gak apa-apa banget kok, misalkan kamu buat ambil waktu me time sejenak demi ngecharge ulang energi kamu. Nah, buat kamu yang pagi ini pengen relax sambil ngecharge energi sosial kamu biar penuh lagi nih, pas banget ya, karena aku masih akan temenin kamu tentunya dengan lagu-lagu yang bisa bikin kamu chill hari ini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman

Masih di sepeda teman pro 2. Teman pro 2, siapa sih di antara kamu yang mungkin punya kebiasaan suka makan malam mepet sama waktu tidur nih? Atau bahkan sengaja makan berat di tengah malam sambil maraton nonton film nih? Nah, ini kebiasaan ini emang enak banget sih ya teman pro 2 ya. Tapi ternyata efeknya kurang baik loh teman pro 2 buat tubuh kita. Kamu tau gak sih, ternyata mengatur waktu makan malam yang lebih awal itu punya segudang manfaat luar biasa buat tubuh kita. Nah, salah satunya itu dengan membantu tubuh kita tuh bisa mengelola lemak dengan lebih baik, serta juga bisa menjaga kesehatan jantung kita nih teman pro 2. Jadi secara gak langsung juga bisa berpotensi mendukung upaya kamu mungkin yang lagi pengen nurunin kadar kolesterol. Nah, para ahli juga udah, para ahli gizi itu umumnya emang menyarankan untuk menyelesaikan makan malam tuh sekitar 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur kita nih teman pro 2. Tujuannya adalah untuk memberikan jeda waktu bagi organ pencernaan kita itu untuk bisa bekerja maksimal sebelum tubuh kita benar-benar beristirahat total nih. Dan seorang ahli gizi bernama Jackie Britson juga ngejelasin ini nih teman pro 2. Kalau sebenarnya emang gak ada satu patokan waktu makan malam yang emang benar-benar ideal atau sama untuk semua orang. Karena emang aktivitas kita kan beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, makan dengan waktu yang lebih awal itu bisa memberikan kesempatan emas buat tubuh kita nih untuk memproses lemak secara jauh lebih efisien dibandingkan kalau kita makan sesaat sebelum tidur. Jadi teman pro 2, mungkin diantara kamu ataupun aku nih yang kalau misalkan makannya suka mepet-mepet waktu tidur, yuk mulai dari sekarang kita kurangin itu. Paling enggak ya 3 jam sebelum tidur lah teman berdua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tuan Pradwa, belakangan ini kan kita sering banget ya dengar kabar tentang fluktuasi ekonomi yang salah satunya itu nilai rupiah yang ke dolar tuh ya lumayan lemah ya Tuan Pradwa. Walaupun sekarang ada peningkatan nggak banyak, tapi berita kayak gini kan bawaannya tuh kayak bikin kita cemas gitu ya. Tapi ternyata teman produk tau gak sih kalau dibalik tantangan ekonomi yang ini tuh ada sisi positifnya atau berkah yang tersembunyi sebenarnya yang bisa kita petik sih tahun produk. Jadi menurut pengamat ekonomi sekaligus dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, ini Dr. Toto Pranoto, kalau beliau tuh bilang kalau depresiasi atau melemahnya rupiah ini tuh sebenarnya bisa menjadi momentum emas buat kita semua untuk beralih dan meningkatkan konsumsi produk-produk lokal nih tahun kedua. Ya karena dengan melemahnya rupiah, otomatis harga-harga barang-barang impor di pasar domestik itu bakal lebih melambung, jadi lebih mahal sih teman-teman produa. Nah, kondisi inilah yang justru membuat peluang sangat besar buat produk-produk dalam negeri itu untuk bisa bersaing ketat di pasaran, karena emang harganya yang relatif lebih terjangkau dengan kualitas yang gak kalah saing nih tahun produa. Makanya tahun produa, yuk kita jadikan momen ini sebagai langkah nyata kita tuh buat lebih bisa mencintai bangsa kita sendiri. Dengan kita bisa mulai mengutamakan belanja produk lokal, terutama produk-produk dari para pelaku UMKM nih tahun produa. Apapun itu gitu. Dan juga dengan kita rajin beli produk lokal, kita gak cuma bisa menghemat pengeluaran kita aja, tapi kita juga bisa membantu roda perekonomian negara kita nih, agar bisa kembali membaik dan juga bisa berputar kuat. Dan untuk pelaku UMKM juga sebisa mungkin menggunakan bahan baku dari lokal ya teman-teman UMKM. Karena itu kayaknya emang udah harus kita berpikir lebih kreatif lagi deh untuk bisa menekan harga-harga yang kalau misalkan harga dari impor itu jauh lebih mahal. So, tahun kedua aku masih temanin kamu di Spada pada pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune karena lagu-lagu yang aku puterin ini bakal bikin kamu semangat terus.

Nomor dua. Kalau misalkan kamu tuh lagi mau beli barang, entah itu botol minum, baju ataupun sepatu, apa sih yang biasanya jadi pertimbangan kamu atau pertama kali kamu lihat? Apa cuma dari harganya yang murah atau fungsinya aja nih? Nah, teman-teman tau gak sih kalau ternyata sekarang tuh ada tren yang menarik banget nih seputar kebiasaan belanja anak muda zaman sekarang, terutama Gen Z dan juga milenial nih. Karena dari seorang peneliti dari Center of Economic and Law Studies, Celios, itu menilai kalau generasi muda masa kini tuh punya standar baru dalam berbelanja nih nomor 2. Dan sekarang tuh mereka gak cuma mempertimbangkan fungsi dan harga produknya aja, tapi juga mulai melihat nilai atau value yang dibawa oleh sebuah brand tersebut nih nomor 2. Jadi kalau misalkan salah satu buktinya itu bisa dilihat dari meningkatnya minat yang tinggi terhadap produk-produk yang bisa digunakan kembali nih atau reusable nomor 2, serta produk yang ramah lingkungan. Nah, fenomena ini juga menunjukkan adanya perubahan perilaku konsumsi yang nyata terutama di kalangan Gen Z dan milenial nomor 2 yang terbukti semakin memperhatikan aspek keberlanjutan atau sustainability demi masa depan bumi kita nomor 2. Jadi ya bisa dibilang kalau konsumen muda saat ini tuh jauh lebih kritis ya. Sebelum membeli, mereka juga akan mempertimbangkan kualitas produk, kepedulian brand tersebut terhadap lingkungan, aspek dampaknya juga bagi kesehatan. Jadi identitas apa yang mau mereka tampilkan melalui produk yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi gak heran sih nomor 2 kalau misalkan generasi muda saat ini tuh dinilai cenderung jauh lebih menghargai brand value atau nilai moral dari sebuah merek dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Wah, ini sih keren banget ya, sekaligus bawa misi kebaikan. Nah, terutama nih buat kita yang masih Gen Z ataupun juga milenial, tapi mungkin yang di atas itu juga boleh. Kita harus bisa lebih kreatif dan juga peduli lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang kita bisa mulai memilih dan memilah ya, terutama untuk nilai-nilai value sebuah merek tersebut sebelum kamu membelinya.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Spa ada Tom Produ dan masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Produ Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Produ, ini masih kita obrolin tadi ya seputar dampak positif dan juga dari melemahnya nilai tukar rupiah nih. Nah, ini Tom Produ, kalau misalkan peningkatan konsumsi produk lokal kita itu dinilai bisa memberikan dampak yang sangat cepat terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia loh. Soalnya sebagian besar sektor usaha UMKM kita itu bergerak di bidang padat karya nih Tom Produ, yang artinya membutuhkan banyak sekali tenaga manusia dalam proses produksinya. Nah, ini tuh juga ya Tom Produ ya. Menurut dari pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Toto Pranoto juga kembali menjelaskan kalau sektor UMKM seperti kuliner atau food and beverage serta industri fashion itu bakal menjadi pihak yang paling awal merasakan manfaat manis dari meningkatnya permintaan produk dalam negeri, teman Produ. Jadi bayangin aja ya, kalau misalkan kita pesanan keripik lokal atau baju buatan lokal, nah itu naik tajam tuh untuk permintaannya. Otomatis para pemilik usaha ini juga bakal merekrut lebih banyak karyawan atau tetangga sekitarnya untuk bantuin produksi. Jadi lapangan kerja jadi makin terbuka lebar nih Tom Produ. Dan hebatnya lagi tuh peningkatan konsumsi produk lokal ini juga gak cuma bikin usaha skala kecil dan menengah ini tumbuh subur sendirian ya, tapi juga berpotensi besar untuk menggerakkan sektor ekonomi lain yang terkait dalam rantai pasokan produksi. Jadi bisa mulai dari petaninya yang menyediakan bahan baku, terus mulai dari penyedia kemasannya juga, sampai jasa kurir yang mengantarkan barangnya, itu semua bakal kecipratan untungnya juga nih Tom Produ. Jadi semakin kesini makin jelas ya Tom Produ ya, kalau dengan kita bisa membeli produk lokal, itu secara langsung tuh kita udah membantu menyejahterakan banyak orang di sekitar kita. Yuk, jadi mulai sekarang kita suburkan terus semangat bangga buatan Indonesia.

Masih di Sepada Tumombro 2, dan sekarang waktunya musik aktif Tumombro 2. Tumombro 2, Kementerian Ekonomi Kreatif Ekraf melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan juga The Box. Nah, langkah ini tuh merupakan bagian dari strategi Diputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional nih Tumombro 2. Dan dua musisi yang terpilih ini yaitu Rival Himran dan The Box Band ini mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah ke dalam budaya dan semangat kepahlawanan modern. So langsung aja aku puterin buat kamu Rival Himran dan The Box dengan La Vita e Bella.